0: Untuk simpang ini tentunya cukup ramai dari arah barat, dari Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya yang akan mengarah ke arah perkotaan Purwokerto. Dan juga untuk arah sebaliknya dari Purwokerto yang akan mengarah ke arah barat juga cukup ramai di pagi hari ini. Dan juga tentunya untuk simpang Karang Luas lebih ramai karena memang ada aktivitas di pasar Karang Luas. Kemudian kita berlanjut ke simpang Kalibagor. Untuk simpang Kalibagor cukup ramai di pagi hari ini yang dari arah Banyumas, dari arah selatan yang akan mengarah ke Sokaraja melalui simpang Klenteng maupun ke arah Sokaraja ke arah barat melalui simpang Sangkal Putung. Terpantau antrian cukup panjang di simpang Kalibagor dari arah Banyumas. Namun juga masih lancar dan masih normal lalu lintas pagi hari di simpang Kalibagor. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas yang terpantau oleh kamera CCTV Dinas Perhubungan pada pagi hari ini dalam kondisi yang ramai namun masih normal dan masih lancar. Dan juga kami menghimbau seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk petugas yang berjaga di setiap simpang dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan juga kami informasikan untuk ruas jalan dari jalan alternatif dari Banyumas hingga ke Mandirancan saat ini sudah dipasang portal atau batas ketinggian kendaraan dengan tinggi maksimal 2,1 meter yang dapat melintas karena imbas dari akan dilaksanakannya pekerjaan jalan atau penutupan jembatan di Jembatan Serayu Banyumas. Sehingga untuk jalan alternatif Banyumas Mandirancan dibatasi ketinggian kendaraan maksimal 2,1 meter. Sehingga untuk pengguna jalan yang terbiasa menggunakan jalan tersebut untuk memastikan kendaraan tidak melebihi 2,1 meter agar perjalanan lancar. Dan untuk pengguna jalan juga yang ingin mengakses informasi lalu lintas secara langsung dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/cctv. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Siska.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Taufik laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Taufik.
0: Oke, siap.
1: Teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari. Kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Bikin mie dong, sekalian susu tadi. Hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar Kak. Loh Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga gak enak. Aduh, mual banget nih Kak perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak cek deh. Oh alah deh, kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah, cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: ada. Selamat pagi teman Prodi 2.
1: Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi buat kamu ini ya, seputar tanggal 25 Juni yang resmi menjadi hari Beatles sedunia ya. Dan The Beatles bersama dengan Apple Corps LTD resmi memberi pengakuan terhadap Global Beatles Day atau hari Beatles sedunia yang bakal dirayakan setiap tanggal 25 Juni. Dan untuk pertama kalinya, perayaan yang selama ini digagas dan dijalankan para penggemar mendapat dukungan resmi dari band legendaris asal Inggris tersebut. Nah, tanggal 25 Juni dipilih karena memiliki makna sejarah penting bagi perjalanan The Beatles ya. Karena pada hari itu, di tahun 1967, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan juga Ringo Starr memasuki Studio One di Abbey Road Studios London untuk membawakan lagu All You Need Is Love dalam siaran televisi satelit internasional pertama di dunia. Dan penampilan itu juga disiarkan langsung sebagai bagian dari program BBC Our World dan diperkirakan menjangkau sekitar 400 juta orang di berbagai negara. Dan lagu itu kemudian menjadi salah satu karya paling ikonik dalam katalog musik The Beatles.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bokes, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Tinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

Thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah komentar lagi di 081-327-312222 ataupun juga di Instagram @RRIPro2PWT. Aku buka Instagram dulu ya. Selamat pagi, aku pengen sapa ada Happier Nat ya. Katanya dia paling suka scroll itu TikTok, lihat ada update apa, kalau durasinya gak pernah ngitung kak. Oke. Ada lagi dari Yeni titik Lindawati, katanya IG dan juga TikTok kak, sekitar 1 jaman lah. Oke. Ada lagi dari LQ23, katanya TikTok kak, soalnya seru aja. Oke. Ada lagi dari Libra105, katanya TikTok, aku suka banget scroll-scrollnya. Baiklah, thank you ya teman Pro 2. Ada lagi yang udah join di WhatsApp ya. Ini ada dari Nabila ya. Kalau Nabila katanya, aku mah bentar doang kak, paling cuma 15 menit aja, tapi diulang tiap setengah jam sekali. Sama aja bohong ya. Malu kak. Oke deh, thank you ya buat Nabila. Terus ada lagi dari Kenzo. Wah gila sih, mending jangan ditanya durasinya deh kak. Screen time aku tuh udah di tahap mengkhawatirkan banget, parah pokoknya. Hobi banget kalau scroll-scroll medsos itu kak. Oke, baik. Terima kasih ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu loh, sampai nanti jam 9.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini ada informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia akan berjumpa Australia di babak semifinal Piala AFF U19 2026. Dan kepastian itu didapat usai Young Socceroos keluar sebagai juara grup C. Jadi Garuda Muda lebih dulu memastikan diri sebagai juara grup A usai mengalahkan Vietnam 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Minggu 7 Juni lalu. Dan lawan mereka di semifinal adalah juara grup C. Dan Australia akhirnya mengamankan posisi tersebut usai bermain 2-2 melawan Kamboja pada Selasa 9 Juni di Stadion Madia, Sumatera Utara. Australia finish dengan 4 poin, unggul selisih gol dari Kamboja yang memiliki poin sama. Dan meski hanya finish kedua di grup C, Kamboja tetap bergembira karena mereka lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik dengan 4 poin, menyingkirkan Vietnam grup A dan Malaysia grup B yang cuma meraih 3 poin dalam perhitungan klasemen sebab hasil melawan tim juru kunci tidak dihitung. Dan Kamboja nantinya akan menghadapi Thailand yang finish sebagai juara grup B. Kedua laga semifinal akan digelar pada hari Kamis 11 Juni di Stadion Utama Sumatera Utara. Dan Thailand versus Kamboja akan dimulai lebih dulu pada sore hari, sedangkan Indonesia versus Australia akan berlangsung pada malam harinya, ya, tepatnya pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat.

kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang baru aja join ya di live TikToknya Pro 2 @radi_pro2pwt. Aku barusan aja live, jadi silahkan aja buat kamu yang pengen join, pengen komen langsung ya di live TikToknya Pro 2 @radi_pro2pwt. Kamu bisa langsung komen ya seputar tema kita hari ini. Apa sih media sosial yang paling sering kamu scroll gitu ya? Kenapa alasannya? Dan biasanya berapa lama nih durasi kamu tuh scroll media sosial ya? Oke, ditunggu komentarnya. Boleh juga di 081 327 312222 ya, ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Aku tunggu sampai nanti di jam 9 pagi aja ya. Dan buat yang udah join di live TikTok pagi hari ini juga, selamat pagi, good morning semuanya. Nanti ya aku bakal sapa satu persatu sekaligus juga apa komentar kalian ya seputar tema kita hari ini.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT. Aku pengen sapa-sapa dulu. Udah banyak banget ya. Good morning. Selamat pagi buat Eti Mareti. Katanya paling suka scroll media sosialnya TikTok ya. Ada Kang Jueng juga selamat pagi. Ada Fendi juga good morning. Ada Bisnil Mustafa juga selamat pagi gitu ya. Terus ada Zulfahmi, thank you informasinya. Ada Fatur Rahman juga selamat pagi. Katanya media sosial yang paling di scroll adalah media TikTok untuk mencari berita luar negeri dan mancanegara gitu katanya ya. Sekitar 30 menitan aja kak, oke. Terus selamat pagi juga buat Jambe Kobor Jambek. Katanya selamat pagi dari Dumai, Sumatera Indonesia. Wah, Dumai katanya lagi mendung ya. Terus juga ada Setio Jaya Sembada, pagi kakak pagi gitu ya. Kemudian aku juga pengen sapa Hilda. Hai Hilda, selamat pagi. Yang paling di scroll katanya TikTok, YouTube dan juga WhatsApp gitu katanya, untuk bisa komunikasi sama keluarga WhatsApp. Lihat siaran Radio Purwokerto di TikTok, dengerin musiknya di YouTube kak, oke. Kalau teleponan kayaknya sampai 2 jam. Oh baiklah ya, thank you ya buat Hilda ya. Terus ada Kokofu juga ya, semoga sehat selalu katanya. Tapi gak komen. Terus ada lagi dari Gunawan juga, Lampung Prinsewu, selamat pagi. Ada lagi dari Tommy, hai Tommy selamat pagi. Ada lagi juga buat Wulan Merindu, thank you ya udah follow Pro 2 ya. Ada juga dari Yogi, Yogi juga terima kasih udah follow Pro 2, Yogi Trisando ya. Katanya kalau dia tuh sukanya apa nih, TikTok katanya. Terus kalau Wulan katanya, aku di medsos cari pengalaman yang bermanfaat aja mbak, katanya gitu, oke. Terus juga selamat pagi, ini ada Pak Budi, halo Pak Budi yang ada di Medan, gimana kabarnya ya, mudah-mudahan sehat-sehat aja. Ada Seduh Kopi juga selamat pagi. Ada siapa lagi ya, N.A. Songkok juga thank you udah follow Pro 2, terima kasih buat semuanya yang udah join live TikToknya Pro 2 @RRIPro2PWT.

0: 82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2.

0: guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Lagu ini dulu populer banget ya teman Pro 2, jadi airplay banget ya di tahun 2021 dari koleksinya Jamie Miller ya. Here's Your Perfect ya teman Pro 2. Oke, kali ini aku pengen sapa lagi yang udah join di TikToknya Pro 2, @ararinprodua_pwt, karena kita udah live dari jam 8 pagi tadi ya. Oke, aku pengen sapa dulu ada Mas Agus Setio Nugroho, thank you udah join. Terus juga ada Seduh Kopi, ada Fusilex juga, selamat pagi. Terus ini yang belum disapa aja ya, aku sapa ya, karena yang tadi udah banyak yang disapa juga. Ada Mbak Dian Ngapak juga, thank you komentarnya, katanya TikTok media sosial yang sering aku scroll karena nonton live rail fans, terus lihat kereta api. Oke, okay. Terus juga selamat pagi buat 33 Kumara juga, thank you udah join ya. Ada Mas D juga, selamat pagi ya. Terus ada Pak Budi juga di Medan, katanya kalau aku ngeliat YouTube selama 2 jam aja kak, dari jam 10 malam sampai 12 tengah malam gitu ya. Terus ada Aquarius juga, thank you. Ada Purba Jawa juga, selamat pagi. Ada Tommy juga, selamat pagi. Ada Pak Edi Purwanto juga, selamat pagi. Ada Sangrek NL Imran juga, selamat pagi di Malaysia sana ya. Terus ada lagi dari Andi, halo thank you udah follow Pro 2. Ada Kura-Kura Ninja juga, selamat pagi. Ada Sahabat DS juga, selamat pagi. Ada Wijaya, hai. Kalau Wijaya katanya media sosial paling di scroll IG, kenapa? Nyari jadwal Piala Dunia. Terus ya selamat pagi buat Alvino. Alvino, Vino, kamu komen dulu Vino ya. Terus ada lagi dari Raja Cobra apa? Transcorp ya, kata selamat pagi buat yang ada di Klaten sana katanya ya. Terus ada Michael Sutardo juga, thank you udah join ya. Kalau Mas Agus katanya media sosial yang paling sering di scroll TikTok, soalnya buat hiburan dan kadang suka video tutorial gitu. Oke, thank you. Ada juga dari Jambu, udah pergi lagi ya. Setiana juga thank you, semuanya pokoknya yang udah join pagi ini di live TikToknya Pro 2, @ararinprodua_pwt. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu ya.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Halo teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari ramainya penjualan tiket dari ini konser BTS ya teman Pro 2. Jadi semua kategori tiket 2 hari konser BTS di GBK Jakarta pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026 terpantau fully booked atau ludes di pesan ya. Jadi pengumuman ini sudah terlihat pada pukul 12.50-an atau masih sekitar lebih dari 100.000 antrean. Jadi ada sekitar 111.060 orang masih mengantri hari pertama konser per pukul 12.53 waktu Indonesia Barat, sementara antrean hari kedua masih dipenuhi 159.522 orang meski seluruh kategori tiket sudah penuh di pesan ya. Dan saat pre-sale dimulai pukul 12 waktu Indonesia Barat, lebih dari setengah juta ARMY ikut war konser BTS Jakarta hari pertama dengan antrean menyentuh 540.570 orang. Sementara itu untuk konser hari kedua pada 27 Desember 2026 sebanyak 463.248 orang mengantri pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan ARMY membership presale itu dibuka hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mengikuti presale ini, fans sebelumnya harus mendaftar WeFirst ARMY membership presale yang sudah dimulai pada hari Jumat 22 Mei ya pukul 12 hingga Rabu 27 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk penjualan tiket kategori umum atau general sale ya dibuka pada hari Kamis ya tanggal 11 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat.

hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 021-327-3122. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: ada. Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, langsung aja kita mulai informasi seputar tanggap bencana dari reporter RRI Purwokerto ya pastinya ya. Oke, yang pertama ini adalah seputar kebakaran hebat yang menghanguskan dua ruko di depan kantor Kecamatan Bantarsari Cilacap pada Selasa pagi. Api diduga muncul karena korsleting listrik dari mesin fotokopi. Peristiwa ini menyebabkan 6 mesin fotokopi dan berbagai barang dagangan ludes terbakar dengan kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
2: Dua unit ruko yang berada di depan kantor Kecamatan Bantarsari terbakar pada Selasa pagi. Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 4:20 atau saat sholat subuh. Kebakaran ini melanda ruko fotokopi milik Dodi, 42 tahun warga desa Bantarsari, dan ruko toko korden dan BRI Link milik Risma, 35 tahun warga desa Bantarsari. Peristiwa kebakaran ini diketahui oleh warga sekitar yang melihat api sudah membesar dan melahap bangunan tersebut. Warga yang berada di sekitar lokasi segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Bantarsari yang kemudian diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran. Tim Damkar Posidarja pun langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan saat petugas tiba di lokasi, api telah melahap dua bangunan ruko yang berdiri di atas lahan KAI. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan upaya mencegah api agar tidak merembet ke bangunan lain. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena di dalam ruko terdapat banyak material yang mudah terbakar. Mulai dari mesin fotokopi, alat tulis kantor hingga berbagai barang dagangan yang mempercepat penyebaran api. Baru sekitar 1 jam, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api dengan mengerahkan sebanyak 9.000 liter air. Gatot mengatakan untuk penyebab kejadian diduga karena dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari mesin fotokopi.
3: Sekitar pukul 4.20 telah terjadi kebakaran, saksi 1 dan 2 melihat api yang sudah besar di ruko depan kantor Kecamatan Bantarsari melakukan kegiatan pemadaman sampai pukul 5.30. Air yang digunakan kurang lebih 9.000 liter dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian kita laporkan bahwa penyebab konsleting listrik dari mesin fotokopi.
2: Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun akibat kebakaran ini diperkirakan korban mengalami kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kerugian terbesar diderita oleh pemilik usaha fotokopi di mana ada 6 unit mesin fotokopi beserta perlengkapan usaha lainnya hangus terbakar dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Sementara itu, toko korden dan layanan BRI Link diperkirakan mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada masyarakat untuk rutin memeriksa instalasi listrik, terutama pada bangunan usaha yang menggunakan banyak peralatan elektronik berdaya tinggi guna mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

Untuk nih kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita.

0: berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Oke teman Pro 2, kali ini informasi tanggap bencana selanjutnya ya. Seputar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Unsut gandeng Dinas Lingkungan Hidup DLH Banyumas menggelar edukasi terkait mitigasi erosi di Desa Melung, Kedung Banteng. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Upaya pencegahan erosi dan tanah longsor menjadi fokus dalam diskusi lingkungan bertajuk Udan Teka, Lemah Melung Kudu Dijaga. Cegah erosi lahan, selamatkan ruang bersama, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Jenderal Sudirman di Desa Melung, Kecamatan Kedung Banteng. Kegiatan ini mempertemukan mahasiswa dan warga membahas langkah-langkah mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya membangun desa tangguh bencana. Meski titik rawan erosi saat ini masih berada jauh dari kawasan permukiman, pencegahan dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghindari dampak yang lebih besar di masa mendatang. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, R. Stefanus Sigit menegaskan, kerusakan struktur tanah akibat erosi dapat berkembang menjadi ancaman longsor apabila tidak ditangani secara tepat. Menurutnya, salah satu langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah menerapkan konservasi tanah dan air atau KTA untuk menjaga fungsi lahan sekaligus mempertahankan ketersediaan air. KTA bertujuan mencegah erosi, memperbaiki kondisi tanah yang rusak, meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, serta menjamin ketersediaan air bagi generasi mendatang. Selain itu, pengelolaan limbah sampah rumah tangga juga penting dalam upaya mitigasi dan pencegahan bencana.
2: Kalau adaptasi itu bagaimana kita mengendalikan kekeringan, banjir, dan tanah longsor? Bagaimana kita menjaga supaya hutan dan lahan itu tidak terjadi kebakaran? Nah, kalau kita merujuk ke kegiatan mitigasi pengelolaan sampah limbah padat limbah cair, di situ kita diarahkan bagaimana masyarakat itu untuk bisa memilah sampah dari sumbernya. Kemudian ada pewadahan, pengumpulan, dan pemanfaatan. Nah, pemanfaatan itu, kegiatan itu bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bank sampah.
1: Sigit menjelaskan, terdapat 3 metode konservasi yang dapat diterapkan masyarakat Desa Melung, yakni metode vegetatif melalui penanaman tanaman penutup lahan, pembuatan terasering, serta konservasi kimia yang memanfaatkan bahan pemantap tanah untuk memperbaiki struktur tanah pasca erosi. Namun, metode yang ketiga memerlukan biaya relatif tinggi dan penggunaan yang tepat agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Melalui forum tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya langkah-langkah konservasi, sekaligus upaya menjaga lingkungan yang sekaligus mengurangi resiko bencana di wilayah perbukitan. Yanuar Adi melaporkan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
2: Radio FM Purwakarta.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Tetapi dalam hal ini, Laut Cilacap menghadapi ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
2: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah Laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian Laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, aktivitas penangkapan oleh berbagai jenis kapal, baik skala kecil maupun besar, turut memberi tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pelestarian terumbu karang dan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut.
3: Baik, tadi yang seperti saya sebutkan tadi, memang tantangan saat ini ya, terkait juga adanya sampah ya, sampah plastik begitu banyak sekarang karena memang masyarakat juga semakin banyak, tapi kesadarannya juga belum begitu baik. Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya, dari berbagai kapal, baik kecil maupun besar, sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
2: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan Laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.

0: dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go. Radio FM Purwakarta, teman

0: Teman Brodo, informasi yang terakhir dalam tanggap bencana kali ini, tekan bahaya residu kimia DPPP Purbalingga menggencarkan penggunaan agensia hayati bagi petani. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta, mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
2: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karang Reja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi.
1: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Teman Prodo, kebersamaan kita di Sepada kali ini harus segera diakhiri. Thank you banget buat kebersamaannya. Nanti habis ini bakal ada dosan yang temani kamu di Prodo Hitlist lanjut santai siang sampai di jam 3 sore ya. Thank you sekali lagi buat kebersamaannya. Aku Siska pamit undur diri. Bye-bye.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Berikut laporan Fitri Hasanah.
2: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Bancar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Bancar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda Anda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Bancar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
3: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
2: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

kamu yang mau ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu ya. Caranya gampang banget, bareng sama aku Dosan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081327312222 dan juga melalui Instagram @rripro2pwt ya. Nanti yang mau join di live TikTok-nya Pro 2 juga nanti siang ya. Jadi gabung dulu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu. Sekarang aku aja coba dengerin lagu dulu nih buat Miley yang ada di Purwokerto dan juga sekitarnya. Ini dia Lyodra dengan single terbarunya. Ya gak baru-baru banget, tapi baru banget sih karena bulan ini juga baru dirilis ya. Ini dia Pura-Pura.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist. Oke, teman Produa, kita lanjut bacain yang udah kita gabung ya. Selamat siang, ada Luna yang ada di Purwokerto. Mengelis lagunya Nyoman Paul yang Tunggu Apa Lagi, terus Nuka. Sama request lagunya Taylor Swift ya. Next juga dari 067 ya, ngelis lagunya dong dari Angie Carvalho, dari Zulia yang ada di Jakarta. Salamnya buat semua, buat kakak penyiarnya aja dan juga The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Gesrek dong kalau tetap tersenyum ya. Ya ada waktunya senyum, ada waktunya cemberut, marah gitu. Tuhan udah ngasih emosi loh, masa kita milih senyum terus ya. Maria, halo, ngelis lagunya dari Sabrina Leanor ya. Ada Seruni Nurul mengelis lagunya Sabrina Leanor juga. Oke, siap. Ya udah kita ketemu dulu. Ada lagu dari Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
1: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
2: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, di tengah dominasi platform digital dan juga layanan streaming, ternyata buat kamu yang masih dengerin Produa FM ya, dengerin radio, ini ternyata radio ini masih punya atau masih memiliki tempat tersendiri di Indonesia ya. Jadi dari data BPS 2025 menunjukkan hanya 9,48% penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mendengarkan radio. Namun sebagian besar pendengar ini ternyata merupakan usia lanjut yang tetap setia mengikuti siaran radio dalam hal aktivitas sehari-hari. Dan menariknya, ternyata Jakarta ini menjadi salah satu daerah dengan basis pendengar radio terbesar. Jadi meski jumlah pendengarnya terus menurun, radio ini tetap relevan sebagai teman perjalanan, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi ya, dan sekalipun membuktikan bahwa media konvensional ini masih mampu bertahan dan juga mempertahankan audiens yang loyal di tengah era yang serba digital ini ya. Jadi radio ini memang penuh dengan kejutan ya, kita nggak tahu lagu apa yang bakal diputerin. Terus juga kalau bosan tinggal pindah channel. Kadang dengerin obrolan penyiar ini juga berasa ada teman di mobil, di rumah, atau dimanapun kamu berada. Wow. Jadi yuk mulai sekarang ajakin teman-teman keluarga buat dengerin radio lagi.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi teman Produa, ada Amalia Putri. Halo, selamat siang. Aku mau ngelis lagunya dong dari Vanessa Z featuring Roni Parulian, lalu Armada sama Salma Hachu ya. Oke, hai juga nih dari 2001 ya. Sabrina hahanya barusan banget udah ya. Tuh, kurang baik apa coba ya. Karena tadi ada yang udah request, jadi aku udah langsung kasih ya. Hai Tasya juga, Sabrina Leonornya dong kak, please banget diputerin. Halo Nandita, It Gitaf dong berakhir di aku. Siap, ditunggu ya Mas Nandita. Nanti jangan lupa join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Ervita, Emilia dong Big Big World kak, jangan lupa diputerin. Thank you. Ya udah, tunggu sebentar buat kamu yang udah ngelis ya, nunggu antrian, nanti pasti bakal diputerin.

0: Kripto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Ini ada informasi dari Sabuzi yang kembali menghadirkan cuplikan dari album studio keempatnya The Outlaw Cherry Lee and Others Western Styles ya. Jadi melalui single terbaru berjudul Cowgirl yang dirilis pada 5 Juni kemarin, lagu ini juga menjadi single kedua dari album tersebut setelah Born to Die yang rilis pada April lalu. Jadi album ini berisi 20 lagu yang dijadwalkan meluncur pada 31 Juli 2026. Jadi mengusung nuansa western, Cowgirl ini hadir bersama video musik yang disutradari oleh Logan Mace dan juga Sabuzi. Dan video tersebut juga dibintangi oleh Sierra Miller sebagai seorang perempuan yang berusaha membalas dendam di era wildness.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prelude Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Prelude Hit List.
2: Kita lanjut lagi teman Pro 2 yang udah ikutan gabung dari siapa nih? Wait ya, dari HC ya 7953. Mau ngelis lagunya dong, perempuan yang sedang dipelukan dari Payung Teduh, lalu Charlie Puth yang How Long ya. Terima kasih, salamnya buat semuanya aja. Halo Mas Agus, mau ngelis lagunya dong dari Rio, lalu Fadila Intan, Nadia Basalama, Forever Young, terus juga ada Apate, semangat terus buat Mas Dosanya, Jangan Kasih Kendor, Siap Abangku, gitu ya. Ayo juga ada Nya Arif ya, mau ngelis lagunya dong dari Rhyme Laude ya, sama Perunggu. Thank you yang udah ikutan gabung. Dan sekarang aku mau ajak kamu buat dengerin lagu juga yang udah disiapin ya, udah di list juga nih. Ada Panji Sakti dengan Kepada Nur.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
0: Oh,

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Oke, itu mau Pro 2. Sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Pro 2 Hitlist ya. Tapi sebelum itu aku mau bacain dulu deh beberapa yang udah ikutan join juga ya. Ada Bunda Dian, selamat siang teman Pro 2. Mau ngelis lagunya dong dari Kenris ya. Terima kasih sebelumnya, selamat aktivitas buat semua yang lagi dengerin aja. Ada Fatima Sari juga, hai hai Pro 2. Selamat siang, siang juga ya. Mau ngelis dong. Ini mungkin beberapa, sorry banget gak bisa diputerin ya guys, karena udah hampir jam 12, jadi cuma beberapa doang yang sisa dua lagu doang nih yang bisa naik ya. Oke, next juga, terima kasih. Oke, udah semua dibacain ya. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung ya. Sorry banget kalau ada salah kata. Kudosam Pradana pamit, see you and bye-bye.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang buat teman Pro 2 yang baru aja gabung ya. Kita masih lanjut lagi, masih bareng sama Kudo Sampradana. Kali ini di Santai Siang, sampai jam 3 aja aku bakal temani kamu. Tentunya ada beragam informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Dan juga ada lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director kita, Kakak Siska Kurnia. So, kayak lagu yang satu ini, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Well, teman berdua, buat kamu yang mungkin ada rencana mau jalan-jalan ke daerah Kalimantan, tepatnya di Samarinda ya. Nah, ini memang bisa dibilang wisata kuliner di Samarinda ini menarik ya, dan gak cuma destinasi wisatanya aja, tapi kota Samarinda di Kalimantan Timur ini juga menawarkan berbagai macam kuliner yang juga lezat ya. Jadi Samarinda ini merupakan salah satu kota penyangga ibu kota Nusantara atau IKN, selain Penajam Pasar Utara, Balikpapan, dan juga Kutai Kartanegara ya. Jadi ada beberapa rekomendasi wisata kuliner di Samarinda. Kira-kira apa aja? Langsung aja kita cari tahu ya. Jadi yang pertama ini ada terkait dengan Soto Banjar Amado. Waduh, siang-siang jadi lapar ya. Seger banget kayaknya makan soto. Jadi olahan daging yang satu ini akan membuat lidah kita ini terus bergoyang ya. Karena gak hanya kuahnya yang gurih dan juga segar, tapi juga daging ayam yang lembut membuat soto ini menjadi lebih nikmat. Dan rumah makan ini gak hanya menyediakan soto aja, tapi juga ada sate dan juga ayam goreng. Jadi gak ketinggalan ada es kopior yang ada gula arennya ya. Jadi ya lezat dan juga nikmat ya. Ini tepatnya di Jalan Diponegoro, Pelabuhan Kota Samarinda. Wih, jadi pengen kesana ya. Lalu ada Depot Anggrek nih. Nah, Depot Anggrek ini punya menu andalan berupa sup buntut ya. Dan sup buntut di sana ini sangat lezat dan juga gurih. Kuahnya yang bening membuat orang ini suka melihat, dan ketika sendok masuk ke dalam mulut dan ada rasa kental yang gak bikin enek ya. Ini terletak di Karang Mumus, Samarinda Ilir, Kota Samarinda ya. Lanjut lagi, masih dari Kota Samarinda, ada Kedai Sabindo ya, yang mana memiliki nama asli Sabah Indonesia. Hanya saja penduduk sekitar ini lebih mudah menyebutnya dengan Kedai Sabindo ya. Kedai ini menyediakan menu ala Malaysia, ada nasi goreng pataya, roti canai, roti tisu, dan aneka menu tersebut ini memang cocok dengan lidah Samarinda. Jadi gak heran kalau di sana atau kedai ini juga sangat terkenal ya. Ini terletak di Sidodadi, Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Ada beberapa rekomendasi lainnya, tapi nanti kita bakal bahas lebih lanjut. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: duluan. Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Masih membahas tentang rekomendasi wisata kuliner di Samarinda nih teman Pro 2. Kalau tadi ada Soto Banjar, Depot Anggrek, ada Kedai Sabindo. Lanjut lagi kita ke Rumah Makan Acil Inun ya. Jadi menu yang paling populer di rumah makan ini ialah nasi bekepor. Olahan yang satu ini termasuk dari nasi putih yang dicampur dengan ikan asin dan aneka rempah pilihan ya. Jadi nggak heran kalau rasa dan juga aromanya ini sangat menggoda. Ini terletak di pelabuhan kota Samarinda ya. Lalu ada gado-gado Kemuning ya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Oh bukan ya. Konon sih katanya ya bumbu kacang ini terbuat dari sisa kacang mete. Sehingga rasanya ini sangat enak dan juga lezat ya. Ada juga yang cerita bahwa ada campuran kacang mede dan kacang tanah berkualitas sehingga rasanya bisa lezat dan juga bikin nagih ya. Ini terletak di Pasar Legi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda ya. Lalu ada Rumah Makan Buaya. Apakah ini menyediakan daging-daging buaya? Jadi sesuai dengan namanya, rumah makan ini menyajikan aneka olahan dari daging buaya ya. Jadi kalau misalkan kamu merasa tertantang dengan kuliner ekstrim yang satu ini, silakan mencoba datang dan pilih aneka menu yang ada ya. Jadi banyak orang yang suka dengan daging buaya ini karena rasanya yang kenyal dan juga penuh. Daging buaya ini juga mirip dengan daging sapi ya, hanya saja tekstur dan juga bentuknya agak berbeda. Tempat makan ini buka pukul 5 sore sampai 23 waktu Indonesia Tengah, terletak di Pelita Kota Samarinda Utara, Kota Samarinda ya. Dan tentunya masih ada yang lainnya, yaitu Raja Kepala Ikan. Jadi ini merupakan salah satu rumah makan yang cukup terkenal, yakni adanya Raja Kepala Ikan, di mana rumah makan ini menyajikan beragam kepala ikan dengan bumbu dan juga rempah khusus sehingga cocok untuk semua lidah, baik itu lidah penduduk lokal maupun lidah pendatang. Jadi olahan yang memiliki rasa khas masakan Indonesia ini mampu menghipnotis semua penikmat sehingga akan terus datang jika ke Samarinda ya. Ini buka pukul 8 pagi sampai pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah, sedangkan ini terletak di Awanglong, Bugis, Kota Samarinda.

Teman berdua ngomongin soal kuliner atau tempat makan. Nah, ini ada yang viral ya. Jadi ini memang baru-baru ini viral ya di media sosial, sebuah warung khas Indonesia yang buka di Paris, Prancis ya. Dan video tersebut ini dibagikan oleh akun TikTok @ajeng.kamaratih_ ya. Jadi mantan pembaca berita itu membagikan momen dirinya saat datang ke warung Indonesia. Warung bernama Toko Teh Imah ini menjual berbagai kebutuhan dasar para perantau di luar negeri dan juga makanan khas Indonesia ya. Di tengah bangunan mewah yang megah di Paris, terselip toko Teh Imah. Toko tersebut ini memiliki desain bergaya Eropa yang sangat khas ya. Dan saat masuk ke dalam toko, ini memperlihatkan bahan makanan yang dijual, mulai dari mie instan, bumbu dapur instan, dan masih banyak lagi. Jadi selain toko ini juga menjual berbagai jenis kerupuk yang identik dengan teman makan orang Indonesia. Ada pula sirup marjan ya, yang dapat melepas kangen saat bulan puasa. Oke. Jadi pengen kesana ya, tapi udah jauh-jauh ke Paris, masa ke toko Indonesia? Ya gak apa-apa juga sih, gak ada yang salah juga ya. Oke, jadi teman berdua tentunya masih di Santai Siang bareng sama aku Dosan Pradana. Pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: 02317312222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwakarta.

Sampai siang. Nomor 2 kali ini aku punya informasi dari dunia olahraga ya. Nah, kali ini datang dari grup J Piala Dunia 2026 di mana Argentina unggulan, lalu Austria dan juga Aljazair yang siap menantang ya. Jadi grup J Piala Dunia 2026 ini menghadirkan perpaduan menarik antara juara bertahan, tim yang sedang bangkit, negara yang kembali ke putaran final setelah absen panjang, serta debutan yang membawa mimpi besar. Jadi Argentina ini memang datang sebagai unggulan utama grup sekaligus salah satu kandidat kuat udara juara dunia ya. Namun Austria, Aljazair dan juga Yordania ini memiliki alasan masing-masing untuk percaya diri tetap dalam menatap Piala Dunia atau turnamen di Amerika Utara tersebut. Jadi Argentina memang tentu menjadi favorit untuk memimpin klasemen grup, namun persaingan memperebutkan dua tiket otomatis lainnya diperkirakan berlangsung sengit ya. Austria ini datang dengan generasi terbaiknya dalam beberapa dekade terakhir, lalu Aljazair dan juga yang bertekad juga mengulang kejutan seperti 2014, sedangkan Yordania ingin menandai debut bersejarah mereka dengan hasil yang tidak terlupakan. Wow, kira-kira gimana nih teman berdua ya? Apakah ketiga negara tersebut ini bisa bersaing dengan kata, dan apakah akan muncul yang otomatis lolos ke babak semifinal? Selain Argentina yang memang digadang-gadang akan menjadi juara grup, kita nantikan aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan.

0: Santai siang.
1: Kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi ada grup J, kali ini kita meluncur ke grup H Piala Dunia 2026 ya. Grup H ini menghadirkan persaingan menarik antara dua mantan juara dunia, Spanyol dan juga Uruguay, yang sama-sama diunggulkan untuk melaju ke babak 32 besar ya. Namun ada Arab Saudi dan juga Tanjung Verde yang berpotensi memberikan kejutan dalam grup yang mempertemukan wakil Eropa, Amerika Selatan, Asia dan juga Afrika tersebut.

Jadi format baru Piala Dunia yang diikuti 48 negara ini membuat peluang lolos terbuka lebih lebar, di mana 3 tim teratas dari masing-masing grup akan melaju ke fase gugur. Karena itu setiap pertandingan di grup H ini diperkirakan berlangsung ketat sejak laga pertama. Ya, wow, ini kita nantikan aja bakal seperti apa ya teman Pro 2. Dan kira-kira apakah ini Arab dan juga Tanjung Verde bakal mengganti atau menggeser dari dua pesaingnya di grup H, Spanyol dan juga Uruguay. Kita nantikan ya. Yang jelas ya, kita jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia di RRI dan juga tonton siarannya di TVRI ya, sebagai pemegang lisensi resmi Piala Dunia 2026.

0: Dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang.
0: Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Gak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya gak murahan.
1: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
0: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
1: Yahoo!
0: Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong,
0: cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Sampai siang. Masih dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Kali ini kalau tadi kita ke dunia persepak bolaan, nah kali ini kita berganti ya. Jadi teman Pro 2, ini ada PUBG Mobile Global Open atau PMGO Season 1 yang resmi berakhir dengan Fortress Esports berhasil membawa gelar juara ya. Jadi kemenangan Fortress Esports ini merupakan hasil dari perjalanan panjang dan juga penuh determinasi di Road to PMGO serta penampilan impresif sepanjang grup stage, survival stage dan juga grand finals. Jadi pencapaian ini juga menjadi tongkat bersejarah bagi Fortress Esports karena berhasil meraih gelar internasional besar pertama mereka di PUBG Mobile Esports. Dan selain itu, mereka juga menjadi tim e-sport asal Pakistan pertama yang menjuarai turnamen PUBG Mobile e-sport tingkat global. Jadi turnamen ini juga menandai dua pencapaian penting bagi PUBG Mobile e-sport, yakni menjadi PUBG Mobile Global Open pertama yang memiliki dua musim dalam satu tahun serta berhasil memecahkan Guinness World Record sebagai turnamen e-sport mobile berbasis tim terbesar dalam sejarah.

kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun. Oh.

0: Ini yuk sedih lah, tekan dani ke. Anak apa yuk? Ke, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah?
1: Iya ngerti, kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab urate nyok utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jerene mergadeweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek di burane juga maling luar negeri yuk. Jebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya diemut-emut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Jaduh.

Μαρία. Teman Pro 2 PBSI memutuskan menarik dua pasangan ganda putra, Fajar Raymond ya, Fajar Fikri dan juga Raymond Nikolaus dari ajang Australia Open 2026 yang berlangsung di Sydney pada 9 hingga 14 Juni ini. Ya, jadi pelatih ganda putra utama Indonesia Antonius Budi Arianto ini menjelaskan kalau keputusannya tersebut diambil dengan pertimbangan berbeda. Fajar Fikri ini akan menjalankan evaluasi menyeluruh setelah hasil yang diraih pada Polytron Indonesia Open 2026 dan belum memenuhi target yang ditetapkan. Sementara Raymond Joaquin ini membutuhkan waktu pemulihan lebih panjang setelah tampil hingga final. Jadi menurut Antonius, Indonesia Open ini merupakan salah satu turnamen penting dalam program pembinaan PBSI sehingga hasil yang diperoleh ini menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Wow, kita doakan ya, mudah-mudahan Fajar Fikri atau tadi ada juga siapa nih, Raymond Joaquin ya, ini bisa ya, kalau Raymond Joaquin bisa segera sembuh pemulihannya biar bisa kembali tampil ke lapangan, dan juga untuk Fajar Fikri ini evaluasinya bisa segera selesai dan bisa kembali dengan performa yang jauh lebih bagus lagi.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM.

Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digi.

0: Sintonía. Santai siang.
1: Kita lanjut lagi teman Pro 2. Kali ini aku punya informasi dari dunia hiburan ya. Jangan lupa kita lagi live di TikToknya Pro 2 ya. Boleh langsung meluncur di @RRIPro2PWT ya. Nah, ini ada informasi menarik nih teman Pro 2, di mana ada kisah terkait Army World Tickets konser BTS ya. Nah, ini memang BTS ini kan akan memulai konsernya ya Arirang kalau nggak salah ya. Nah, jadi penjualan tiket konser BTS World Tour Arirang in Jakarta ini untuk Army membership pre-sale pada hari Selasa kemarin ini disambut antusias ya. Jadi ribuan penggemar Bangtan Boys alias Army ini telah berebut tiket sejak penjualan dibuka pukul 12.00, bahkan harus menghadapi antrean daring yang mencapai ratusan ribu orang. Jadi salah satu Army asal Jakarta, Arin, ini mengaku telah mempersiapkan segala kebutuhan untuk mengikuti World Ticket, dan menurutnya membership, koneksi internet yang cepat, ketenangan saat proses pembelian, serta akun tiket yang siap digunakan, ini menjadi hal yang penting yang harus dipersiapkan. Jadi Arin yang memang telah menjadi Army sejak 2018 mengaku sudah memperkirakan BTS akan kembali menggelar tur dunia setelah seluruh member ini menyelesaikan wajib militer. Karena itu ia telah menabung sejak lama agar bisa diwujudkan mimpinya untuk menonton konser grup idolanya tersebut, yaitu BTS.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Teman Pro 2, kali ini aku punya informasi dari Drake yang kembali mempertahankan dominasinya di tangga album Billboard 200 lewat album Iceman.

ya, yang untuk ketiga kalinya bertahan di posisi 1 pada chart tertanggal 13 Juni 2026. Jadi album tersebut ini masih meraih 171 ribu ekuivalen album unit di Amerika Serikat pada pekan yang berakhir 4 Juni dan turun 24% dibanding minggu sebelumnya ya. Jadi pencapaian ini juga membuat Iceman menjadi salah satu dari 5 album Drake yang mampu bertahan minimal 3 minggu di puncak tangga lagu dan menyusul deretan rilisan besar sebelumnya seperti Certified Lover Boy dan juga Fuse yang masih memegang rekor terlama pada dengan 13 minggu di posisi nomor 1 ya. Jadi di luar dominasi Drake, tangga album pekan ini juga diramaikan oleh nama-nama besar lainnya seperti Paul McCartney berhasil masuk ke posisi 5 album The Boys of Dungeon Lane yang menjadi top 10 ke-22 dalam karirnya. Sementara grup K-pop aespa ini menembus posisi 9 lewat Lemonade yang sekaligus menandai top 10 ketiga mereka di Billboard 200.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

Ria sampai siang. Oke, itu nomor 2. Kita lanjut lagi. Masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Ada Madonna. Jadi, Madonna ini kembali menarik perhatian publik lewat penampilan kejutan di konser pop-up di Times Square, New York pada 4 Juni kemarin. Dalam acara tersebut, ia ini memperkenalkan sekaligus merilis lagu baru berjudul Love Sensation yang menjadi single ketiga dari album studio ke-15 miliknya ya, Confession 2. Dan lagu ini juga menyusul 2 single sebelumnya, I Feel So Free dan juga Bring Your Love bersama Sabrina Carpenter. Jadi album ini juga dijadwalkan rilis pada 3 Juli nanti melalui Warner Record. Love Sensation ini sebelumnya sudah sempat diperkenalkan Madonna saat acara Club Confession di West Hollywood pada April lalu. Namun baru dirilis secara resmi dalam penampilan Times Square tersebut.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Santai siang. Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja. Santai siang bareng sama aku Dasam Pradana. Nanti kita lanjut lagi ya. Santai siangnya bareng sama Kakak Feni, lanjut di sore ceria sampai jam 7 malam ya. Thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Aku Dasam Pradana pamit. See you and bye-bye.

Teman-teman Pro2 suka dengerin lagu yang ini? Ini

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI di

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, selamat siang ya teman Pro2. Nih aku bakalan melanjutkan santai siang di sesi terakhir nih barengan sama Fanny ya. Kalau tadi di sesi pertama udah ada dosen ya yang kasih kamu info tentang dunia entertainment, terus juga olahraga sampai kuliner. Kali ini di sesi terakhir ya barengan sama Fanny bakalan bahas tentang informasi lokal aja lah ya, di dari Banyumas dan sekitarnya sampai 1 jam aja, sampai jam 4 nanti, terus juga dilanjutin ke sore ceria sampai jam 7 malam nanti. So stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu nih buat kamu, ada lagu dari The Rain nih, getir menjadi tawa bila ku bersamanya. Aduh, so sweet banget.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

Pagi. Sampai siang. Sampai siang. Teman Pro 2, untuk informasi lokal ya seputar Banyumas dan sekitarnya, kita buka dulu deh dengan satu informasi yang membanggakan banget nih. Ada Syifa Diah Puspita yang merupakan Bekayu Banyumas 2025 berhasil lolos ke 20 besar finalis Putri Otonomi Indonesia tahun 2026. Dan prestasi ini tentunya menjadi langkah awal ya bagi Syifa untuk memperkenalkan berbagai potensi unggulan Banyumas di tingkat nasional. Terus juga mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman ini bilang kalau misalnya dirinya ini siap mempromosikan wisata, terus juga ekonomi kreatif, UMKM, sampai kekayaan budaya Banyumas kepada masyarakat Indonesia. Dan saat ini Syifa ini tengah mempersiapkan diri ya menghadapi tahap karantina dan juga retreat bela negara yang bakalan berlangsung nih di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebelum nanti grand finalnya digelar. Dan Syifa pun berharap mendapat dukungan dari masyarakat Banyumas agar bisa memberikan penampilan terbaik dan semakin mengenalkan nama Banyumas di kancah nasional. Nah, kita ucapin selamat ya teman Pro 2 buat Syifa, semoga sukses terus dan bisa membawa pulang prestasi terbaik untuk Banyumas.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
2: Kali ini ada informasi dari dunia olahraga lokal ya teman-teman berdua, di mana Persibangga Purbalingga ini sekarang memimpin klasemen sementara grup Q setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Cimahi United di laga perdana babak 32 besar yang digelar di Stadion Guntur Daryono Purbalingga. Dan 3 gol kemenangan Laskar Jenderal Sudirman ini dicetak oleh Usama Ahmad Raihan di menit ke-23 serta 2 gol dari Arvin Alvari Shandi di menit ke-60 dan juga 69. Dan berkat hasil ini ya Persibangga ini bisa mengoleksi 3 poin dan berada di puncak klasemen unggul selisih gol atas Persikuningan yang juga meraih kemenangan di laga pertamanya. Tapi selanjutnya Persibangga ini dijadwalkan bakalan menghadapi Persemar Martapura ya di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 jam 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Sementara Persikuningan bakalan bertemu Cimahi United nih dalam derby sesama tim Jawa Barat. Kita tunggu aja ya apakah Persibangga mampu mempertahankan posisi puncak klasemen. Kita ikuti terus perkembangannya teman-teman berdua.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Teman terbaik kamu.
4: Saatnya lomba dan lagu ambiar di Pro 2.

Informasi terakhir ya teman Pro 2, ini kali ini datang dari liburan sekolah 2026 nih. Untuk menyambut libur sekolah ya, sektor pariwisata di Banyumas siap menyambut lonjakan wisatawan. Jadi pemerintah Kabupaten Banyumas ini bersama para pelaku usaha wisata telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari peningkatan pelayanan sampai penguatan aspek keamanan dan juga kenyamanan pengunjung. Menurut Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Banyumas, libur sekolah ini merupakan salah satu periode paling ramai bagi kunjungan wisata. Jadi sejumlah destinasi wis favorit ya yang diprediksi ramai ini antara lain adalah lokasi wisata Batu Raden, terus juga hutan pinus Limpakuwus, Alas Pitu sampai The Nyes Playland yang ramah banget buat anak dan juga keluarga. Selain itu pengelola hotel, restoran dan juga objek wisata juga telah mendapatkan pelatihan pelayanan prima agar wisatawan ini bisa menikmati liburan yang aman, nyaman dan juga menyenangkan. Jadi buat yang masih mencari destinasi liburan keluarga nih, tadi udah ada beberapa rekomendasi ya yang udah aku sebutin. Jadi siap-siap buat menyambut libur sekolah 2026.

sampai siang. Sampai siang. Teman Prodo, udah hampir jam 3 ya, sayang banget. Ini artinya harus udahan dulu untuk santai siang sesi terakhir hari ini. Makasih banget buat kamu yang udah stay tune terus ya di 99 FM Pro 2. Yang dari tadi santai siang sesi pertama barengan sama dosan. Terus juga sesi terakhir santai siang barengan sama aku. Tapi jangan kemana-mana dulu karena abis ini masih ada sore ceria barengan sama Feni. Yang bakal temanin kamu sampai jam 7 malam aja. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Oh, no.

0: 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini bersama aku Feni Ayu. Sempat gagal dua kali masuk ke putaran final Piala Dunia pada tahun 2018 dan 2022, Pantai Gading kembali tampil pada Piala Dunia 2026 dengan modal kuat sebagai kuda hitam. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

0: membawa status bergengsi sebagai raja sepak bola Afrika. Timnas Pantai Gading kembali menginjakan kaki di panggung Piala Dunia 2026. Datang dengan mentalitas juara usai kemenangan dramatis mereka di Piala Afrika. Skuad berjuluk Sang Gajah ini siap mengakhiri absen panjang di pentas global dan membawa kejutan besar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Setelah terpaksa hanya menjadi penonton pada dua edisi Piala Dunia sebelumnya di Rusia 2018 dan Qatar 2022, Pantai Gading akhirnya berhasil menuntaskan dahaga panjang mereka. Memanfaatkan momentum positif dan bertambahnya kuota wakil Afrika dalam format baru 48 negara. Mereka kembali membuktikan sebagai salah satu raksasa benua hitam yang patut diwaspadai. Kebangkitan skuad Pantai Gading menuju Piala Dunia 2026 ini tidak lepas dari rentetan keajaiban yang mereka ciptakan. Keberhasilan menjuarai Piala Afrika di kandang sendiri beberapa waktu lalu telah menyuntikan kepercayaan diri yang masif, sekaligus membentuk DNA tim yang tangguh dan memiliki mentalitas pantang menyerah meski berada di bawah tekanan. Di atas lapangan hijau, kekuatan utama dimotori oleh perpaduan solid antara pemain matang dan talenta muda berbakat yang berkarir di Eropa. Ruang mesin lini tengah dikomandoi oleh ketenangan dan fisik tangguh Frank Kessy. Sementara ketajaman penyerang berpengalaman seperti Sebastian Haller tetap menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Daya dobrak Pantai Gading juga dipastikan semakin mematikan dengan hadirnya sayap-sayap lincah non eksplosif seperti Simon Adingra. Kecepatan, visi bermain, dan kemampuan tusukan tajam yang dimiliki para pemain muda ini memberikan dimensi serangan balik yang sangat berbahaya dan sulit dibendung. Meski datang dengan modal kuat, tantangan besar tetap menanti skuad Pantai Gading di turnamen sesungguhnya. Mereka kini mengemban ekspektasi berat dari publik benua Afrika untuk menyamai atau bahkan melampaui pencapaian sensasional Maroko pada edisi 2022 lalu yang sukses menembus babak semifinal. Dunia sepak bola kembali bersiap menyaksikan gemuruh langkah Sang Gajah. Berbekal kekuatan fisik ekstra, kedisiplinan taktis yang semakin matang, dan mental juara yang telah teruji, Timnas Pantai Gading datang bukan sekedar sebagai pelengkap, melainkan kuda hitam mematikan yang siap merusak skenario tim-tim raksasa dunia.
1: Demikian Gema Piala Dunia 2026 edisi sore hari ini, Rabu 10 Juni tahun 2026. Kamu bisa mengakses informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro2, balik lagi ya sama aku Feni yang bakal temenin kamu kali ini di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Dan nanti nih setengah 5 bakalan ada program baru di sore ceria untuk menyambut Piala Dunia 2026, makanya stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu pembuka nih di sore yang cerah ini dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Radio FM, Purwakarta.

Teman Pro 2 nih, sore ceria hari ini bakalan aku buka ya dengan informasi dari Timnas Indonesia yang kembali mencatat kemajuan di ranking FIFA. Setelah mengalahkan Mozambik 1-0 pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan lewat gol oleh Romeni ini

bawa skuad Garuda bisa naik satu peringkat ke posisi 118 dunia dengan total 1157,14 poin. Dan tambahan 5,69 poin ini membuat Indonesia tentunya semakin dekat ya dengan Sudan dan juga Gambia yang berada tepat di atasnya. Hasil positif ini melanjutkan tren impresif tim asuhan Patrick Kluivert setelah sebelumnya ini juga menundukkan Oman ya dengan skor 3-0 sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ranking FIFA.

0: Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
1: Radio FM Purwakarta. Sore ceria.
2: Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Masih di Sore Ceria ya. Kali ini ada segmen baru nih, ada program baru dari RRI yang untuk menyambut ya Piala Dunia 2026. Kita ada di program Gibol nih, Gila Bola. Dimana di program ini cukup unik ya, karena biasanya ini aku kan mendatangkan narasumber dan ngobrol bareng narasumber di Studio Pro 2. Kali ini aku bakalan ngobrol-ngobrol seputar dunia sepak bola dengan AI atau teknologi, di mana nih sistemnya adalah man versus machine ya. Gimana sih keseruan ngobrol-ngobrol kita seputar Piala Dunia 2026 dengan AI? Aku bakalan kasih kamu jeda dulu lagu satu ya. Nanti aku bakalan ajak kamu untuk mulai lagi, tentunya hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Balik lagi teman Pro 2 ya di Gibol nih. Gila boleh bakal temenin kamu selama setengah jam ke depan sampai jam 5 sore. Nanti aku bakalan ajak kamu ngobrol ya seputar Piala Dunia 2026 bersama dengan AI. Nih ada Aira atau kepanjangannya adalah Artificial Intelligence Radio Assistant. Halo, selamat sore Aira.
1: Halo, selamat sore Potway dan seluruh pendengar setia Gibol Gila Bola. Senang sekali saya, Aira, bisa bergabung dan menemani Anda semua untuk membahas serunya dunia sepak bola, terutama tentang Piala Dunia 2026 yang pastinya sudah sangat dinantikan. Ada topik menarik apa nih yang ingin kita diskusikan pertama kali sore ini?
0: Oke, Aira, untuk pembuka mungkin ya, aku bakal tanya ke kamu nih, kapan sih Piala Dunia 2026 ini digelar, Aira?
1: Menarik sekali pertanyaannya. Berdasarkan informasi resmi, Piala Dunia 2026 akan resmi dibuka pada hari Kamis 11 Juni 2026. Turnamen terbesar dalam sejarah ini sangat spesial karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim dan akan diselenggarakan bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Pertandingan pembuka nanti akan mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan di Meksiko City. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang pembagian grup atau stadion mana saja yang akan digunakan untuk turnamen ini?
0: Boleh dijelaskan Aira, berapa sih jumlah tim atau bisa disebutkan tim mana saja yang berpartisipasi di Piala Dunia 2026 tahun ini?
1: Tentu saja, Piala Dunia 2026 ini sangat istimewa karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim yang dibagi ke dalam 12 grup di babak penyisihan. Beberapa tim yang berpartisipasi antara lain tentu saja ketiga tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, kita juga bisa melihat tim-tim kuat dari seluruh dunia, seperti juara bertahan Prancis, Brazil, Argentina, Jerman, Spanyol, Inggris, dan masih banyak lagi. Negara-negara dari Asia, Afrika, dan Oseania juga terus serta untuk memperebutkan gelar juara. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai tim dari zona tertentu atau bagaimana sistem pembagian grup yang baru ini?
0: Wah, menarik banget ya. Boleh dijelaskan lagi nih gimana sistem pembagian grup yang baru ini? Aira, silakan.
1: Tentu. Ini adalah perubahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Untuk turnamen 2026, ke-48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim. Nanti, juara dan runner-up dari masing-masing grup otomatis lolos ke babak berikutnya. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga akan mendapatkan tiket ke babak 32 besar. Format ini menjamin akan ada lebih banyak pertandingan seru sejak fase awal. Apakah Anda punya jagoan atau negara mana yang menurut Anda akan tampil mengejutkan dengan format baru ini?
0: Kalau menurut aku sih mungkin Argentina ya, tapi kita lihat nanti aja. Aku mau tanya lagi nih, Aira, apa sih yang membuat perbedaan antara format Piala Dunia tahun ini dan juga periode sebelumnya, Aira, bisa dijelaskan?
1: Perbedaan utamanya tentu saja terletak pada jumlah peserta, di mana Piala Dunia 2026 ini diikuti oleh 48 tim, meningkat signifikan dari turnamen-turnamen sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Dengan bertambahnya jumlah tim, format babak penyisian grup pun berubah. Sekarang kita memiliki 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim, di mana juara dan runner-up otomatis lolos, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik. Selain itu, ada babak baru yang ditambahkan yaitu babak 32 besar sebelum menuju babak 16 besar. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana penentuan 8 tim peringkat ketiga terbaik tersebut?
0: Boleh dijelaskan, Aira, bagaimana penentuan 8 tim tersebut?
1: Untuk menentukan 8 tim peringkat ketiga terbaik yang berhak lolos ke babak 32 besar, FIFA menggunakan beberapa kriteria penentu jika mereka memiliki poin yang sama di grup masing-masing. Kriteria pertama adalah selisih gol secara keseluruhan yang dicatatkan oleh tim tersebut selama fase grup. Jika selisih gol tersebut masih sama, kriteria berikutnya adalah jumlah gol yang berhasil mereka cetak selama babak penyisihan. Apabila semua indikator tersebut juga masih identik, penilaian akan dilanjutkan dengan kriteria fair play yang menghitung jumlah kartu kuning dan kartu merah yang diterima oleh masing-masing tim. Jika semua hal tersebut masih belum cukup untuk memisahkan posisi mereka, penentuan akhir akan dilakukan dengan cara undian. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui apakah tim favorit Anda memiliki peluang besar untuk lolos berdasarkan kriteria ini?
0: Boleh dijelaskan, Aira, menurut kamu nih, dari banyaknya tim tersebut, menurut kamu yang paling punya banyak peluang ini tim dari mana nih, Aira?
1: Kalau melihat dari peta kekuatan dan tradisi, tim-tim dari Eropa dan Amerika Selatan masih menjadi favorit utama di Piala Dunia 2026 ini. Argentina, yang Anda sebutkan tadi, tentu punya motivasi kuat untuk mempertahankan gelar, didukung oleh pemain-pemain berkualitas. Namun, jangan lupakan juga Prancis, Brasil yang selalu konsisten, serta kekuatan dari Jerman, Spanyol, dan Inggris. Semua tim tersebut memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk melangkah jauh. Apakah Anda ingin membahas secara lebih spesifik peluang dari salah satu tim ini?
0: Boleh, dari sekian banyak ya, ada Argentina, ada Brasil. Ini dari negara-negara itu menurut kamu yang paling favorit kamu yang mana nih, Aira?
1: Sebagai Aira, saya tidak memiliki perasaan atau preferensi pribadi terhadap tim manapun. Tapi kalau kita lihat dari kekuatan dan konsistensi, Brazil selalu menjadi salah satu kandidat terkuat dengan materi pemain yang selalu luar biasa di setiap turnamen. Di sisi lain, Argentina sebagai juara bertahan juga memiliki motivasi besar dan dipimpin oleh pemain dengan level permainan tertinggi. Jadi persaingan di Piala Dunia 2026 ini akan sangat ketat dan sulit diprediksi pemenangnya. Kalau Anda sendiri, negara mana yang paling Anda jagokan untuk menjadi juara kali ini?
0: Kalau dari sekian banyak tim ya, Aira, grup mana sih yang diprediksi sama kamu biar menjadi grup yang paling mudah dan alasannya apa ini, Aira?
1: Menarik sekali pertanyaannya. Menentukan grup mana yang termudah sebenarnya sangat subjektif dan bergantung pada performa tim saat turnamen berlangsung. Akan tetapi, beberapa pengamat mungkin menilai grup yang di dalamnya tidak memiliki banyak mantan juara atau tim unggulan sebagai grup yang relatif lebih ringan. Namun dengan format baru kali ini, di mana ada 48 tim, persaingan di setiap grup akan sangat ketat dan potensi kejutan selalu ada. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang grup mana saja yang menjadi sorotan karena dinilai memiliki komposisi yang menarik?
0: Boleh dijelaskan, Aira, grup mana aja nih yang jadi sorotan akhir-akhir ini karena memiliki komposisi yang menarik? Silahkan, Aira.
1: Tentu saja. Salah satu grup yang menjadi sorotan adalah grup C, yang di dalamnya terdapat Brasil bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Pertemuan antara kekuatan Amerika Selatan dengan wakil-wakil dari Afrika, Karibia, dan Eropa tentu menjanjikan pertandingan yang penuh warna dan kejutan. Selain itu, grup F juga menarik perhatian karena mempertemukan Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Ini adalah perpaduan gaya bermain yang sangat kontras antara taktik Eropa, kecepatan dan disiplin dari Asia, serta kekuatan fisik dari Afrika. Apakah Anda ingin tahu lebih rinci mengenai rekor pertemuan atau gaya permainan dari salah satu tim di grup-grup tersebut?
0: Mungkin sebelum masuk ke situ ya, Aira, aku bakal tanya nih ke kamu. Stadion mana aja sih yang nantinya akan dipakai dalam Piala Dunia tahun 2026 dan juga untuk pembukaan gelaran? Silakan, Aira.
1: Piala Dunia 2026 akan menggunakan 16 stadion yang tersebar di 3 negara tuan rumah. Di Amerika Serikat, kita akan melihat pertandingan di stadion-stadion besar seperti Los Angeles Stadium, New York New Jersey Stadium, Atlanta Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Kansas City Stadium, Miami Stadium, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium, dan Seattle Stadium. Sementara di Meksiko, pertandingan akan digelar di Mexico City Stadium, Guadalajara Stadium, dan Monterrey Stadium. Kanada juga akan menjadi tuan rumah dengan pertandingan di Toronto Stadium dan BC Place di Vancouver. Pertandingan pembuka sendiri yang mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan akan dilangsungkan di Mexico City Stadium. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang salah satu dari stadion-stadion ini atau pertandingan mana saja yang akan diadakan di sana?
0: Boleh dijelaskan, Aira, dari ketiga negara tersebut, mana nih yang menurut kamu bakalan nanti paling pecah gitu?
1: Masing-masing negara tuan rumah punya daya tariknya sendiri yang pastinya akan membuat atmosfer pertandingan menjadi luar biasa. Meksiko dikenal dengan fanatisme supporternya yang sangat tinggi, terutama jika bermain di stadion legendaris seperti Estadio Azteca. Atmosfer di sana selalu terasa sangat magis dan penuh semangat. Di Amerika Serikat, dengan stadion-stadion berkapasitas besar dan keberagaman budaya, kita bisa mengharapkan kerumunan yang besar dan dukungan yang bervariasi dari komunitas sepak bola di sana. Kanada, dengan animo sepak bola yang terus berkembang, juga akan memberikan warna tersendiri dalam turnamen ini. Jadi menurut Anda, tipe atmosfer seperti apa yang paling Anda sukai saat menonton pertandingan?
0: Nanti kita bakal lanjut lagi ya, Aira, ngobrol-ngobrol bareng kamu di seputar Piala Dunia 2026. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku bakal lanjut lagi setelah break yang satu ini.

0: Oke, teman Pro 2 kali ini balik lagi ya barengan sama aku Feni dan juga ada Aira di sini yang bakal ngomongin seputar Piala Dunia 2026 di program barunya RRI ini ada Gibol Gila Bola. Oke, Aira bisa kita lanjutkan Aira?
1: Tentu saja, saya sudah siap untuk melanjutkan obrolan seru kita tentang Piala Dunia 2026 bersama dengan Anda, Feni, dan seluruh pendengar setia Gibol Gila Bola. Apakah ada topik khusus yang ingin kita ulas lebih dalam lagi sekarang?
0: Oke, kalau tadi kan kita udah ngobrol ya Aira tentang ketiga negara yang jadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini. Dari ketiga negara itu, kamu bisa jelaskan nggak masing-masing ada pertandingan apa saja di negara tersebut?
1: Tentu, mari kita bahas persebaran pertandingan di ketiga negara tuan rumah. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah untuk sebagian besar pertandingan, termasuk babak knockout hingga final, yang akan digelar di berbagai kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Dallas. Meksiko, selain menjadi tempat pembukaan di Mexico City, juga akan menyelenggarakan banyak pertandingan penyisihan dan babak gugur. Kanada juga akan menjadi panggung untuk beberapa pertandingan seru di Toronto dan Vancouver. Apakah Anda tertarik untuk mengetahui jadwal pertandingan dari salah satu kota tersebut?
0: Boleh dijelaskan, Aira, untuk jadwal pertandingan dari salah satu negara atau kota tersebut, silakan.
1: Tentu, kita akan mulai dengan pertandingan pembuka yang sangat dinanti-nanti. Pertandingan pertama akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Mexico City Stadium pada hari Kamis 11 Juni 2026. Ini tentu akan menjadi panggung yang meriah untuk mengawali rangkaian turnamen terbesar ini.
0: Oke Aira, kita bahas lagi ya tentang negara-negara yang ikut serta dalam Piala Dunia tahun ini. Seperti apa nih peluang juara bertahan Argentina dalam Piala Dunia tahun ini mengingat tahun 2026 ini pesertanya kan bertambah. Silakan Aira.
1: Peluang Argentina untuk mempertahankan gelar di Piala Dunia 2026 ini tentu saja tetap besar. Meskipun jumlah peserta bertambah, mereka memiliki skuad yang berpengalaman dan mental juara yang sudah teruji. Kehadiran pemain-pemain bintang dan pelatih yang handal juga menjadi modal kuat untuk menghadapi lawan-lawan berat dari seluruh penjuru dunia. Namun dengan sistem turnamen yang lebih kompetitif dan banyaknya tim baru, mereka harus tetap waspada terhadap kejutan yang mungkin terjadi sejak fase awal. Apakah Anda ingin membahas persiapan khusus yang dilakukan oleh Argentina menjelang turnamen ini?
0: Boleh dijelaskan Aira kalau kamu tahu gimana sih persiapan khusus yang dilakukan oleh Argentina ya untuk turnamen dunia ini, silakan.
1: Argentina telah memilih Kansas City sebagai markas utama mereka untuk Piala Dunia 2026. Skuad La Albiceleste akan berlatih di Sporting KC Performance Center yang dilengkapi dengan fasilitas pemulihan dan latihan canggih. Untuk mengawali kompetisi, Argentina tergabung di grup J dan akan memulai perjalanan mereka dengan melawan Aljazair pada tanggal 16 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Austria dan Yordania.
0: Oke, Aira, aku pengen tahu lagi nih, gimana sih dari sekian banyak grup ya, grup mana nih yang menurut kamu ini sebagai grup neraka atau yang paling ditakuti sama grup-grup lain? Dan kenapa sih grup tersebut disebut sebagai grup neraka, Aira?
1: Membahas grup neraka memang selalu menjadi topik yang seru untuk dibahas. Istilah ini biasanya disematkan pada grup yang berisi tim-tim kuat yang berpotensi besar lolos ke babak selanjutnya, sehingga persaingan terasa sangat ketat dan tidak menentu. Berdasarkan analisis beberapa pengamat, salah satu grup yang bisa masuk dalam kategori ini adalah grup F yang mempertemukan Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Di sana Anda melihat pertarungan antara taktik Eropa, kecepatan dan disiplin dari Asia, serta kekuatan fisik dari Afrika bersatu dalam satu grup yang sangat kompetitif. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang pertemuan antara tim-tim tersebut?
0: Boleh Aira dijelaskan dari tim ini yang menurut kamu yang akan menjadi tim kuda hitam di Piala Dunia tahun 2026 ini mana ini?
1: Menentukan tim kuda hitam memang selalu menarik, dan untuk Piala Dunia 2026, saya melihat Jepang sebagai salah satu kandidat yang sangat potensial. Mereka memiliki perpaduan antara disiplin taktik, pemain-pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa, dan motivasi tinggi untuk melangkah lebih jauh dari turnamen sebelumnya. Selain Jepang, Maroko juga bisa menjadi kejutan besar setelah penampilan luar biasa mereka di edisi sebelumnya. Apakah Anda ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan dan peluang dari salah satu tim kuda hitam ini?
0: Mungkin kita akan bergeser ya Aira dari tim-tim Eropa sekarang ke Asia. Aku pengen tahu deh, gimana sih peluang negara-negara Asia nih di Piala Dunia tahun ini Aira?
1: Beralih ke Asia, turnamen kali ini sangat bersejarah karena ada rekor 9 negara Asia yang berhasil lolos ke putaran final. Negara-negara seperti Jepang, Iran, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Irak, serta debutan Uzbekistan dan Yordania akan membuktikan kekuatan mereka di panggung dunia. Dengan banyaknya wakil, Asia punya peluang besar untuk menciptakan kejutan dan melangkah jauh. Apakah Anda ingin tahu lebih rinci tentang peta kekuatan dari salah satu negara Asia tersebut?
0: Dari banyaknya negara Asia ya yang ikut di Piala Dunia tahun ini, Aira, menurut kamu yang paling terkuat di negara Asia ini mana nih, Aira?
1: Kalau kita bicara soal yang terkuat di antara wakil Asia, Jepang saat ini menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Mereka berhasil melaju melalui kualifikasi dengan sangat mulus dan memiliki banyak pemain yang berpengalaman di Liga Top Eropa. Korea Selatan juga selalu jadi kekuatan utama yang patut diwaspadai. Namun performa Jepang akhir-akhir ini terlihat sangat meyakinkan. Apakah Anda tertarik untuk membahas lebih dalam tentang kekuatan Jepang atau mungkin pemain kunci mereka?
0: Oke, ini menarik banget ya, Aira ya. Kita udah bahas tentang banyaknya negara-negara yang sudah mulai melakukan persiapan di Piala Dunia tahun 2026 ini. Aku bakal lanjutin lagi ngobrol seputar Gibol ya, Gila Bola. Ini bakalan ada lagi di hari Minggu ya, teman Pro2, di jam 4:30 sampai jam 5 sore, setengah jam aja. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, karena udahan dulu nih, udah hampir jam 5. Itu artinya Gila Bola edisi Rabu sore ini harus diudahin. Nanti bakalan aku lanjutin di sore ceria barengan sama Feni sampai jam 7 sore, jam 7 malam. Aku bakal terima kasih dulu sama Aira, pamitan dulu. Aira, terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama, Feni. Sangat menyenangkan bisa berbincang tentang Piala Dunia 2026 bersama Anda dan para pendengar setia Gibol. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan turnamen ini di hari Minggu dan nikmati juga acara sore ceria selanjutnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan lain dan selamat melanjutkan aktivitas sore Anda bersama musik yang menyenangkan.
0: Oke, teman Pro2, stay tune terus di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, karena abis ini aku bakal lanjut lagi di sore ceria sampai jam 7 malam. See you and bye-bye!

0: 0811-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Oke teman Pro 2, sekarang saatnya aku update ya arus lalu lintas dari Purwokerto dan sekitarnya melalui pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sekarang sudah terhubung nih dengan operator ATCS, ada Kak Taufik Gunawan sore ini. Selamat sore Kak Taufik.
4: Selamat sore Kak Feni.
3: Kak Taufik, gimana nih arus lalu lintas sore hari ini? Silahkan Kak Taufik.
4: Oke, baik Kak Feni, terima kasih. Selamat sore, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita awali dari Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu di sore hari ini sedang berjalan hijau dari arah selatan. Dan cukup ramai juga. Kemudian dari arah barat atau dari arah Bokosan juga saat ini cukup ramai. Begitu pula dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas saat ini juga terpantau cukup ramai, namun tentunya masih normal dan lalu lintas juga masih lancar di Simpang Karang Jambu. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Gor Satria yang tentunya di sore hari ini terpantau ramai di Simpang Gor Satria, terutama dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem yang saat ini sedang berjalan hijau. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria sendiri juga antrian terlihat cukup panjang di sore hari ini. Dan juga dari arah utara, dari arah Rumah Sakit DKT dan dari Unsud juga ini cukup ramai lalu lintas Gor Satria di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Arus lalu lintas dari arah timur terlihat cukup ramai melintas di depan Alun-Alun Kota Purwokerto, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan. Kemudian dari arah barat juga cukup padat, namun masih tetap lancar di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian hingga di Simpang Sawangan, kendaraan juga terpantau cukup ramai dari arah timur, dari arah Alun-Alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung juga cukup ramai di sore hari ini. Dan juga masih lancar, masih normal lalu lintas di Simpang Sawangan. Kemudian berlanjut hingga di Simpang Beri atau Simpang Kodim juga terpantau cukup ramai di sore hari ini. Dan juga untuk bundaran underpass Jenderal Sudirman, dari kedua arah terpantau cukup padat di sore hari ini, namun tidak mencapai di bundaran underpass Jenderal Sudirman untuk antrian ataupun kemacetan di bundaran underpass Jenderal Sudirman. Masih lancar dan masih normal lalu lintasnya. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Kali Bogor. Untuk Simpang Kali Bogor di sore hari ini juga cukup ramai, terutama dari arah selatan, dari arah Banyumas yang akan mengarah ke arah Sokaraja. Ini terpantau cukup ramai, begitu pula dari arah sebaliknya cukup ramai juga. Dari arah barat juga terpantau ramai dan antrian juga terlihat cukup panjang. Namun juga masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Kali Bogor. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang ramai, lancar, dan masih normal lalu lintasnya. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Feni.
3: Oke, terima kasih Kak Taufik atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Oke Kak.
3: Teman Pro 2, demikian info arus lalu lintas sore hari ini ya. Kamu bisa ikuti info arus lalu lintas di jam 7 pagi dan juga jam 5 sore bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Hanya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku jarang food. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Purwakarta, teman terbaik kamu. Sore ceria. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama aku Feni. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol barengan sama Aira nih, sama AI tentang Piala Dunia 2026. Dan sore hari ini aku gak ngomongin bola lagi karena tadi udah cukup memuaskan ya, dan menyenangkan banget ngobrol sama Aira. Aku bakal ajak kamu ngobrol-ngobrol santai-santai aja lah ya, seputar apa ya, kayaknya akhir-akhir ini nih aku lagi perhatiin banyak banget ya konser-konser yang diadain di Indonesia. Mau itu konser K-pop ya, Korea, terus juga kemarin Effort ya dari Taiwan gitu kan. Terus juga beberapa artis-artis Indonesia juga lagi menggelar konser juga di berbagai kota gitu kan. Nah, dari banyaknya konser itu, kalau misalnya kamu ya teman Pro 2 punya kesempatan, punya rezeki juga gitu kan, punya waktu juga, kamu pengen banget datang ke konser siapa sih gitu kan? Kamu pengen datang ke konser penyanyi siapakah, ataupun band, atau mungkin K-pop ya gitu kan, boy band gitu. Boleh banget ya langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312222, duanya 4 kali. Atau bisa ke Instagramnya Pro 2 di @rrpro2pwt. Nanti juga aku bakalan live TikTok, boleh banget sharing sama aku di TikTok gitu. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ya teman Pro 2 ngobrolin seputar konser gitu. Nah, sekarang aku bakal membuka sore yang cerah ceria ini. Semoga gak hujan nih, kayaknya gak mendung apa ya, memang udah maghrib ya. Aku bakal kasih kamu satu lagu nih dari Andi Rianto sama Liodra yang gak kaleng-kaleng lah ya lagunya pasti. Ada Kau Selalu di Hati. Enjoy the song.

Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

Oke, teman Pro 2, kali ini aku bakal kasih kamu satu informasi ya. Ngomong-ngomong soal konser nih, ada yang baru banget kemarin nge-war ya. Konser yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang, apalagi ARMY ya. Ini ada konser BTS nih yang bakalan konser menggelar konser BTS World Tour Arirang in Jakarta. Jadi penjualan tiket untuk konser ini udah dilaksanakan ya, konser yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini di tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 ini. Tentunya sangat dinanti penggemar karena ini jadi konser comeback-nya Bangtan Boys ya, ataupun BTS, setelah rehat karena anggotanya ini harus mengikuti wajib militer atau wamil. Jadi promotor konser BTS ya, IMA Indonesia ini menegaskan bahwa tiket ini hanya dijual melalui website tiket.com sebagai ticketing partner yang resmi dan tidak bekerja sama dengan pihak lain seperti Justip. Jadi ARMY ini dihimbau untuk selalu berhati-hati tentunya dan tidak membeli tiket di luar pihak resmi biar aman ya teman Pro 2. Jadi penjualan tiket untuk ARMY membership pre-sale ini bakalan dibuka pada hari Selasa kemarin ya, jam 12 siang sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk penjualan tiket umum ini bakalan dimulai di besok nih, hari Kamis 11 Juni jam 12 dan seterusnya. Jadi mengusung panggung 360 derajat, konser tersebut dibanderol mulai dari harga 1,8 juta sampai 4,5 juta aja. Gak aja sih, ini mungkin buat yang udah nabung ya ini aja ya, tapi buat aku yang kamu menang-mending ini gak aja ini, lumayan pricey ya. Jadi buat kamu ya, teman Pro 2 yang mungkin kemarin belum kebagian membership pre-sale nih, hari Kamis besok masih dibuka nih untuk penjualan tiket umum di jam 12. Makanya siap-siap jempol, siap-siap internet, dan juga siap-siap rekening tentunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang

0: Abang Bro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM Purwokerto.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

FM Pulau Kesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita benar-benar akan mencengangkan diri kita sendiri. Sewaktu memulai sebuah terobosan baru, bukanlah hal yang aneh jika lebih banyak yang mentertawakan Anda daripada mendukung. Tapi, semua itu tak perlu diambil pusing dengan menghabiskan energi Anda untuk menangani mereka. Sebagaimana orang bijak berkata, jika Anda yakin bisa melakukannya, Anda pasti bisa. Biarlah tanggapan negatif yang diberikan orang lain menjadi angin lalu yang menambah kesejukan perjalanan Anda dalam mencapai tujuan. Fokus saja dengan keinginan Anda. Percayalah, semuanya itu mungkin. Jangan pedulikan susahnya. Tak perlu dengar omongan orang. Kalau Anda yakin pasti bisa, insya Allah bisa. Tapi jangan ceroboh. Keberanian adalah hasil dari perhitungan yang matang. Tindakan yang didasarkan pada perhitungan yang matang adalah jalan 90% keberhasilan. Selebihnya, serahkan saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Dia yang mengurusnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Innallaha baligh amrih. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa menjalankan segala urusannya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Dan Allah telah memberikan ketetapan atas segala sesuatu. Sesuatu yang dijalankan dengan penuh semangat dan doa pasti akan sampai pada tujuannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 kali ini aku bakal bacain ya yang udah join nih ke WhatsApp-nya Pro 2 di 081327312222 terkait dengan konser siapa sih yang pengen banget kamu tonton ya, kamu datengin kalau misalnya kamu punya kesempatan dan juga punya duit ya pasti itu. Itu nomor satu, punya duit, punya waktu dan punya kesempatan. Nah, aku bakal baca ini ada dari siapa nih? Oh, Tiara. Tiara ini katanya pengen banget, fix banget pengen lihat BTS. Aku rela nabung bertahun-tahun demi mereka katanya. Semoga nih Tiara kemarin dapet ya tiket yang nge-war-nya nih yang di awal membership ya, kalau nggak salah ya tadi infonya di sesi pertama udah aku sebutin. Kalau misalnya Tiara nggak kedapetan war kemarin, tenang aja, besok hari Kamis ini masih dibuka ya untuk pembelian tiket konsernya BTS jam 12 tuh. Aku kasih tahu info lagi buat kamu, makanya jangan ketinggalan. Siapin jempolnya dan siapin internetnya, siapin mentalnya lah ya, dan duitnya, itu udah pasti nomor satu. Terus ada lagi nih dari Fajar yang katanya, oh dia ini penyuka musisi dalam negeri aja nih, dia pengen banget datangnya ke konsernya Sheila on 7 sih, fix katanya, karena ngeri banget Mas Duta kalau udah di panggung. Aku juga suka Sheila on 7, tapi kalau misalnya ngomongin konser ya teman Pro 2 ya, mungkin berbeda sama kamu ataupun sama Tiara dan Fajar. Aku tipe orang yang kurang suka gitu nonton konser karena pusing lihat banyak orang. Siapa nih yang sama kayak aku, lihat banyak orang tuh walaupun itu di mall ya ataupun di konser, kalau lihat banyak orang di satu tempat rasanya kayak aduh pusing deh, pengen pulang aja. Apa ini pertanda aku sudah jompo ya teman Pro 2 ya. Nah, buat kamu ya, mungkin ada beberapa yang sependapat sama aku, enggak suka nonton konser, atau kamu pengen banget nih pengen banget nonton konsernya K-pop ataupun dari Jepang, dari Taiwan ataupun dari band-band musisi dalam negeri gitu kan. Boleh banget ke WhatsApp-nya Pro 2 ya di 081327312222 atau ke Instagram-nya Pro 2 juga boleh banget. Di Atari Pro 2 PWT. Dan nanti sebentar lagi aku juga bakal live TikTok. Kita ngobrol-ngobrol di situ ya, diskusi seputar konser ataupun ya ngalor ngidul sedikit, enggak apa-apalah ya teman Pro 2.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

Kali ini ada informasi menarik banget, tapi bukan konser sih ya, tapi 11-12 lah. Ini ada informasi dari fan meetingnya aktor lagi hits banget nih, aktor Korsel ya. Korea Selatan ada Byun Woo-suk nih yang kemarin ini sempat hits karena membintangi drama Lovely Runner dan juga Perfect Crown nih, dipastikan bakalan menggelar fan meeting yang bertajuk The Secret Library di Beach City International Stadium Jakarta Utara pada tanggal 7 November 2026. Dan Jakarta ini jadi salah satu kota yang masuk ya dalam rangkaian tour fan meeting Asia tahun ini, setelah Seoul, terus juga Bangkok, Yokohama, Singapura, Taipei, dan juga Manila. Tapi walaupun begitu ya teman produa, pihak promotor ini masih belum mengumumkan harga tiket maupun jadwal penjualannya. Jadi para penggemar Byun Woo-suk ini diminta untuk terus memantau informasi resmi ya, biar gak ketinggalan. Dan fan meeting ini jadi kunjungan kedua Byun Woo-suk ya ke Indonesia, setelah sebelumnya ini pernah menyapa penggemar tanah air di tahun 2024. Nah, buat kamu udah siap belum nih ketemu sama Ryu Sun Jae nih, catat tanggalnya ya, di tanggal 7 November 2026.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

sekarang aku bakal lanjutin lagi ya bacain yang udah join. Kali ini aku bakal bacain yang udah join di live TikToknya Pro 2 ya. Karena aku baru banget loh live TikTok di @rripro2pwt. Nah kalau tadi kan udah baca yang di WhatsApp ya, aku bakal sapa-sapa dulu deh yang udah join nih. Lumayan banyak, ada Mas Mashar, terus juga ada Nandita ya. Ada siapa lagi nih, ada Denzerio, terus juga ada Haryadi, dan masih banyak lagi. Nah aku bakal baca nih, aku juga tanya ya di live TikTok, kamu pengen banget nonton konsernya siapa sih? Kalau Nandita ini katanya pengen nonton konsernya Mocha, karena bentar lagi memang di daerah Purwokerto ya, Banyumas dan sekitarnya, ini ada jazz, ada konser jazz gunung tapi mahal banget kan. Tapi ada Nonaria juga gitu, jadi dia bingung antara mau nonton konser atau saving money-nya gitu kan, karena ini lumayan katanya pricey. Nah ada juga nih dari Masar, katanya pengen, kalau aku pengen nonton live-nya Malik and the Essential. Nah Malik juga lumayan tuh, kemarin kayaknya Malik ini baru-baru ini mau menggelar konser musikal ya, tapi gak di Banyumas sih, tapi di Jakarta ya, Senja Teduh Pelita kalau gak salah tuh. Nah mungkin Mas Masar ini kalau penggemar Malik bisa banget tuh dicek infonya, karena lumayan ya itu pertama kalinya Malik and the Essential ini tampil di acara-acara musikal gitu, kayaknya bakalan seru banget ya. Nah nanti aku bakal lanjutin lagi ya teman Pro 2, baca-bacain yang ada di live TikToknya Pro 2. Atau kamu mau ke WhatsApp juga boleh banget di 081-327-312222. Aku tunggu sampai jam 7 malam.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Lanjut lagi ya teman Pro 2, bacain yang masih join nih di live TikToknya Pro 2. Ada siapa sih? Ada Alvino nih. Ada undang Rizky juga ya, tapi gak di live TikTok nih. Di belakang aku ada juga Nandita nih masih gabung. Ada Tri Wahyuni, Hasanah, terus juga ada Tata ya atau Bridgerton. Nah, susah banget namanya nih. Ada siapa lagi nih? Malah ngomongin ini ya, bukan konser, malah ngomongin yang lain-lain. Ada dari Hilda Atika yang katanya pengen nonton konsernya BCL. Ada juga dari Kittings yang terus ada Rizky Jalur Langit ya. Terus juga ada Mas Har dan masih banyak lagi. Nah, buat kamu yang mau join mungkin ya di TikToknya Pro 2, langsung aja ke sini ke TikToknya Pro 2 di @rdpro2pwt, karena kita sebenarnya ngomongnya enggak cuma tentang konser ya di situ. Ngomongnya ngalor ngidul, enggak jelas, apalagi ada undang Rizky di situ. Nah, buat kamu teman Pro 2, aku bakal lanjutin nanti ya bacain yang udah join juga di WhatsApp ataupun di Instagram. So, buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Turbo FM, Purwokerto, teman terbaik.

lanjut lagi ya, bacain sedikit deh yang udah join di live TikToknya Pro 2 nih, yang masih join ternyata makin malam malah makin rame ya. Ada siapa sih? Ada Zulkarnain nih, katanya fans RRI Pro 1 dan Pro 2 dari tahun 90 sampai sekarang, katanya cinta RRI. Keren banget ini Mas Zulkarnain. Semoga seterusnya jadi ini ya, pendengar setianya Pro 1 dan Pro 2. Dan ada lagi siapa nih? Ada Wiwi, terus juga ada Mbak Ulfi, ada Mbak Dian Ngapak, ada Mbak Aulia yang katanya pengen nonton konsernya Westlife. Nah ini mau ada konser ya, Westlife merayakan anniversary mereka ya ke-25 tahun di awal tahun ya, di bulan Januari tahun 2027. Dan selain itu, selain Mbak Aul ya, ada Mbak Eti Mareti juga yang katanya pengen nonton konsernya NDX. Nah kemarin kayaknya NDX ini baru-baru gelar konser di Purwokerto bulan-bulan kemarin kalau gak salah, bulan akhir bulan Mei gitu kalau gak salah ya. Terus ada juga nih dari, Mas Zulkarnain dari Aceh, ternyata jauh banget. Terus ada Mas Eko yang katanya Bengkulu hadir, terus ada Nyoman Bijak Bali hadir. Nah ini yang join di live TikTok Pro 2 memang banyak banget dari Sabang sampai Merauke guys, jadi gak kaleng-kaleng lah ya. Semoga kalian semakin suka ngobrol-ngobrol di live TikToknya kita ya. Tapi sayang banget ya teman Pro 2, ini udah hampir jam 7, itu artinya Sore Ceria untuk hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Jadi abis ini jangan kemana-mana karena masih ada MLC ya, kita bakalan relay ke Pro 2 Jakarta karena hari ini ada MLC yang bakalan temenin kamu sampai jam 8 malam. Abis itu lanjut lagi ke Jaga Malam, ada Dodi Widian yang temenin kamu sampai jam 11 malam. So buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Bona Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya. Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Bona gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
3: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
3: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
0: Dari Melbourne, ya. Alright. Siap. Oke, okay. Tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
3: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
3: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
3: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke, halo Adib.
0: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4 karena lagi the other guy whose name is Sam.
0: Oke.
2: He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
0: Berarti
2: so he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Graphic designing ya. Jadi cerita awalnya berempat.
1: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
1: 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Perfect pitch ya. Benar.
1: 440 Hertz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
1: 420, enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
3: Yes. Terima kasih Edit.
0: Betul.
3: Juga udah invite kita bisa main-main.
2: We just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
0: Alright.
3: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
0: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
3: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang itu memang dari Bang Aswat gitu loh. Selain memang mereka ini lagi up lagi, lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
3: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
3: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
1: Jacqueline Victor
3: itu Malaysian Idol kalau nggak salah. Terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Jadi
3: mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
1: Iya.
3: Yeah. Tadi juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Dip dari sebelum COVID.
0: Wow.
2: Selepas COVID.
0: Berarti so, 2000. So,
2: No. It was during COVID.
0: Okay. Hmm. Pas COVID.
1: Ah, betul.
3: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar
3: ya,
0: 2022, 23.
3: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
3: Lumayan. Lumayan sama Adib, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
3: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini.
0: Benar, nah,
3: itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
0: Oh iya.
3: Yeah, wow. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di mm-hmm. Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
3: Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Okay. Iya, kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
3: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
3: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad, ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
3: Iya, urus. Makanya Adib. Jadi rekamannya juga di Malaysia. Saya okay. ke Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama apa namanya vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
3: Ya bisa apa namanya biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
3: Jadi
0: betul,
3: akhirnya
0: betul.
3: Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau
2: langsung
3: kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya, okay.
0: Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal. Setelah yang satu ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
3: thank you.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Produa semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Produa FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Yeah. Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Okay, big kayak it's like the story ceritanya bermula it's happened previously it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter. Yeah. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama-nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: Dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Nggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib loh. Itu. Di semua ya. Oke, sudah itu. Gitu
0: benar. Oke, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya?
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expect susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan

0: juga Romeo eh. Eh, Romeo yang namanya.
1: Macho, macho.
0: Macho, macho Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
2: Alright. Menarik, macho, menarik, macho. Menarik. Tapi kan tadi ya, sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya ya. Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
3: Karena okay, alasannya ya, alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
2: Oke.
3: Okay. 440 kan asalnya berempat.
2: Betul.
3: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya, aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara okay. Bona harus ada. Yeah. Ada semua bilang, "Oke, okay, aku bilang, oke okay, Bona harus ada." Dan we dan kita call sama Bona. Mm-hmm. Bona suka, "Oke, okay, ya udah, let's do it."
4: Alright. Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu.
2: Siapa tuh?
4: Jadi siapa? Abang Aswat. Abang Aswat atau Pak Adib?
3: Abang Aswat.
4: Yang Abang Aswat.
2: Abang,
4: okay.
2: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya yeah. Berarti ya.
4: Iya,
2: yeah,
4: kayaknya begitu ya.
2: Yeah. Alright, yeah. Alright. Okay, sekarang kita ngomongin soal lagunya Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
3: Ah itu kasih biar let the songwriter.
2: Alright. Cerita kan. Bang Bona, the time is yours.
4: Oke. Okay. Eh. Sebetulnya tuh ceritanya tuh enggak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini dia tuh lagi memang belum berani untuk karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
2: Oke.
4: Okay. Trauma cinta yang lama dia enggak mau jalanin bangun lagi wake up lagi untuk masalah percintaan ini about the love.
2: Yes.
4: Cuman ketika dia lihat orang ini dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak right. Punya ketarik gitu loh kayak oh yeah. Ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
2: Oh.
4: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orang yang kan wow. Biasa kan kayak gitu kan?
2: Iya benar-benar.
4: Ada sign-sign yang
3: itu
4: ada sign-sign yang kita nggak.
3: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
2: Oke, okay. Oh I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan? Yeah. Yeah. Yeah. Menarik.
4: Tubuhnya dia bisa.
2: Oke.
4: Body language. Body nah, language, itu sebetulnya karena yeah. Tubuh karena dikode dari
2: alright.
4: Yeah, body language.
2: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan? Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis mungkin.
4: Dari Fakis dan Adib dulu lah.
2: Boleh.
0: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewa itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksud dia. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun. Jatuh dan terus bangun. Jatuh, luka, patah. Mm-hmm. Tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh, ibu kita atau permainan. Kan itu kita cinta bikin. Kan?
2: Yes.
0: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
2: Wih, oke. Abang-abangan ini, emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
4: Oh, sudah terlalu paham.
3: Ya, sudah.
4: Ini sudah semua nih.
3: Senior dalam percintaan.
2: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib, ada gak nih tipsnya?
3: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, gagal kan. Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
2: Yes.
4: Yeah.
3: Jadi kalau kamu bahagikan yang F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson. First attempt is first attempt. Jadi jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu itu untuk kamu fail itu is a first attempt.
2: Benar.
3: Jadi untuk aku sabar. Pasti dia akan datang. Kamu enggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu enggak, kalau kamu enggak yakin, gimana dia mau datang, betul enggak?
2: Betul.
4: Iya, benar.
3: Okay. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
2: Okay, benar. Jangan takut.
0: Aku boleh tambah satu enggak?
2: Boleh, silakan Bang Faris.
0: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
2: Wah. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya 440 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, Kak. Saudi dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana. Karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan.
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari ini dari genrenya 440 sendiri atau emang khusus spesial di lagu ini atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
1: Saya penyanyi dengan band. Tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You're expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah.
1: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: I'm giving you the scenario.
0: Alright. Okay?
1: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka relax. Aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, udah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Ya. Yeah. Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbaloi segala kepenataan itu.
0: Semuanya berubah. Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said. It's very satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you are listening to the song.
0: Yes.
1: The song. Yeah. Your face surely is like, shit. Where is this girl? She's not here.
0: Mm-hmm.
1: Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
0: Itu motivasi. Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu.
0: Mm-mm.
2: Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu kayak. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau itu lintas depan, kayaknya pasti dia udah ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi, aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last kali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay, alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suaranya.
0: Oh iya. Yeah. Okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku.
0: Mm-mm.
1: Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person. Kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya, and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Hmm. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
1: Yeah. Terus apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri.
2: Iya. Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
0: Masih,
2: iya kan Adip? Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau memang gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu ya. Wow.
1: Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadali ini orang gila.
2: Maksudnya ini anak, itu punya juga judo.
1: Ini anak Bona udah, ayo, oh I got an idea, I have this idea. Eh, come let's go. Apa tak? Ya, udah. Oh shit. Udah, shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Terima kasih saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen bis.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
1: Bang Adit. Yeah. Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Adit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And
2: yeah,
1: enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya. Go kill.
0: Alright, thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
1: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes, terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di
0: siap.
2: Dan ini thank you buat my brother ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita yes kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum ada.
0: Ya,
2: musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar
1: pasti sekali. Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau nggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: Apa nih? We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
1: Kita harus jumpa.
3: Gonna go there.
1: Di Jakarta.
0: Alright. Langsung ya. Live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih. Sukses selalu untuk next project ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu, masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you. Thank you.

0: Capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.
2: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dodi Widian untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Rabu 10 Juni 2026. Informasi terkait dengan penjaga gawang Kanada Maxim Krepow ini membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen besar tersebut juga menjadi kesempatan emas bagi Krepow untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat adanya cedera parah menjelang Piala Dunia 2022. Dan berikut kita ikuti terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter kita ada Aisyah Ramadhani.

Justin Craipo membawa motivasi besar menuju Piala Dunia 2026. Turnamen yang akan digelar di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko menjadi kesempatan emas bagi Craipo untuk menuntaskan kisah yang sempat terhenti akibat cedera parah menjelang Piala Dunia 2022. 4 tahun lalu, Craipo menjadi salah satu pemain yang diproyeksikan memperkuat Kanada di Qatar. Namun harapannya sirna setelah mengalami patah tulang kaki saat membela klubnya di partai final Major League Soccer hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Cedera tersebut memaksanya menyaksikan perjalanan negaranya di Piala Dunia dari luar lapangan. Pengalaman pahit itu justru menjadi sumber motivasi terbesar dalam karirnya. Craipo menyebut, tampil di Piala Dunia 2026 sebagai janji yang ia buat kepada dirinya sendiri. Ia bertekad

Kanada dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengakhiri penantian selama 36 tahun untuk kembali ke Piala Dunia pada edisi 2022, Kanada kini semakin diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan CONCACAF. Generasi emas yang dihuni pemain-pemain seperti Alphonso Davies, Jonathan David, dan Stephen Eustachio berhasil membawa Kanada bersaing dengan tim-tim besar di kawasan Amerika Utara. Keberhasilan mencapai semifinal Copa America 2024 semakin mempertegas kemajuan yang dicapai The Canucks dalam beberapa tahun terakhir. Bagi Crapo, perkembangan tersebut tidak hanya diukur dari hasil pertandingan. Ia menilai sepak bola Kanada kini mulai mengubah budaya olahraga di negaranya yang selama ini identik dengan hoki es. Secara historis, pencapaian terbaik Kanada di Piala Dunia masih terbatas pada fase grup. Mereka tampil pertama kali pada edisi 1986 sebelum kembali berlaga pada 2022 setelah penantian panjang selama lebih dari 3 dekade. Karena itu, target lolos ke babak gugur menjadi ambisi besar yang ingin diwujudkan pada edisi 2026. Kini, dengan kondisi yang telah pulih dan pengalaman yang semakin matang, Maxime Crépeau bersiap menyambut momen yang telah lama dinantikannya. Dari cedera yang sempat menghancurkan mimpi hingga peluang tampil di hadapan publik sendiri, sang kiper membawa tekad besar untuk membantu Kanada menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2022.

0: itu dia teman-teman terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan informasi tersebut juga bisa kalian terus ikuti setiap harinya pukul 16 dan juga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

yang sudah mulai melakukan uji coba pertandingan. Waduh, terlebih terkait dengan ini apa namanya peraturan baru ya, itu kan juga boleh dibilang ribet banget ya, kayak semi-semi futsal. Nah, terkait dengan pertandingan kita kemarin, timnas Mozambik ya, yaitu apa namanya pelatihnya Kwekwinho Konde ini yakin dengan kualitas yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia saat ini, Garuda bisa lolos di tahun 2030 untuk Piala Dunia di Maroko, Portugal dan juga Spanyol. Nah, keyakinan ini juga dikatakan Konde setelah timnya juga menelan kekalahan 0-1 dari Indonesia akibat gol tunggal oleh Romli di FIFA Matchday tepatnya kemarin ya di GBK. Dan tentu saja seperti halnya Indonesia, Mozambik juga belum pernah bermain dalam Piala Dunia. Dan pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia ini gagal menembus putaran final setelah dikalahkan oleh Arab Saudi dan juga Irak dalam babak kualifikasi putaran keempat zona Asia. Sementara untuk Mozambik gagal karena hanya finish di peringkat ketiga klasemen grup G babak kualifikasi zona Afrika di bawah Aljazair ya, dan juga Uganda. Kemarin kalau lihat dari permainan yang ditunjukkan oleh Mozambik, wah luar biasa ya. Cepat-cepat banget, dan yang bikin aku heran, Elkan Balgut bisa ngimbangin loh. Di zamannya STY kan Elkan Balgut kelihatannya kelemar-kelemar gitu ya, gak bisa sprint, kemarin bisa loh ya, terbaik sih terbaik. Dan digusar lah serangan baliknya Mozambik tuh kemarin ya. Dan pria yang juga diangkat menjadi pelatih kepala Mozambik kepada Juli 2021 ini juga memuji supporter tim Garuda ya. Pada malam tersebut jumlah supporter Garuda di SUGBK sebanyak 29.889.000. Jumlah ini juga meningkat di pertandingan saat Indonesia menang 3-0 atas Oman ya pada Jumat lalu gitu. Waktu aku nonton di GBK tuh saat kita melawan Filipina, itu full, sampai atas full ya. Karena kenapa? Karena itu penentuan untuk bisa lolos ke fase berikutnya. Jadi penontonnya tuh ramai banget dan udah biasa lihat timnas kita di bawah asuhan dari STY saat itu. Jadi secara permainan juga kita udah cocok, kita udah seneng gitu ya. Wah, apalagi ini nih lihat John Herdman memainkan taktiknya dan enak juga untuk dilihat ya. Kalau ada pertandingan berikutnya pasti bakal ramai tuh. Itu aja kemarin hari Senin ya kalau nggak salah ya. Hari Selasa ya, apalagi kalau pas lagi malam Minggu. Beuh, ramai banget pasti.

Teman berdua, saatnya kita bakal ikuti ya, ada deep talk nih ngomongin soal demam Piala Dunia ya, mimpi besar negara-negara yang bakal berlaga tentunya di Piala Dunia nantinya ya. Ini dia, kita bakal ikuti dan nanti aku juga bakal kembali lagi di jam 9 tentunya untuk terus temani di Jaga Malam.

0: Halo pendengar dan juga pemirsa RRI, kembali lagi di Deep Talk Podcast Pesta Bola Dunia 2026 bersama saya Dosan, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan juga berbincang terkait Piala Dunia 2026. Dan tentunya nggak mungkin saya sendirian ya, karena kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Mas Rio selaku pengamat sepak bola. Halo Mas Rio.
1: Halo.
0: Ya, lama dulu biar fair ya permainannya. Okay. Ya. Kita mau ngobrol sih, bukan mau main ya. Yang jelas sebelum nanti kita ngebahas tentang Piala Dunia 2026, mungkin aku pengen tahu dulu nih Mas Rio, terkait perhelatan Piala Dunia di tahun sebelumnya atau di 2022, tepatnya di Qatar ya penyelenggaraannya. Ya, nah ini mungkin ada nggak momen-momen atau mungkin yang masih berkesan selama perhelatan di Piala Dunia terakhir nih?
1: Kalau tahun sebelumnya tuh di Piala Dunia tahun sebelumnya tuh ya Mas, itu sebenarnya meriah banget karena baru pertama kali di Asia, terus di Qatar juga. Terus apa ya, kayak ada momen-momen yang lebih, karena dulu waktu saya masih di Semarang Mas, tuh kita ngadain satu kampung tuh kayak nobar di fase grup sampai final gitu. Jadi warga tuh mereka punya jagoan negara masing-masing, sampai bikin apa ya, mural bendera-benderanya gitu-gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak ada apa ya,
0: vibes-nya makin berasa vibes-nya lagi ya.
1: Kalau tahun ini belum tahu nih nanti kayak gimana keseruannya.
0: Padahal masih udah tinggal hitungan hari lagi ya Piala Dunia 2026 ini berlangsung. Dan kalau kita lihat ini kan Piala Dunia selalu berprogres ya. Dari yang mungkin dulu itu hanya 13-16 tim, terus berubah ke 24 tim, terakhir 32 tim, akhirnya di tahun ini ada 48 tim.
1: Yeah.
0: Selain ada perubahan-perubahan itu, apa sih yang berbeda di Piala Dunia 2026 ini Mas Rio?
1: Banyak sih Mas, kayak aturan pun juga sekarang ada perubahan juga. Masalah kayak throw-in tuh sekarang ada menitannya. Jadi nggak menit, malah detik, malah cuma 10 detik. Kalau dia telat melempar, itu bisa pelanggaran.
0: Oh.
1: Terus ada yang masuk ke apa, pergantian pemain juga, itu kalau telat 10 detik juga, itu ditahan 1 menit gitu. Jadi mereka main tanpa pemain cadangan yang udah masuk itu. Jadi ada aturan-aturan yang baru, terus itu yang kayaknya bikin drama-drama yang dulu, kayak ngulur-ngulur waktu itu Mas, biasanya kan negara-negara gitu kan. Nah itu apa ya, jadi minim lah. Jadi
0: tapi berarti kan ada perubahan aturan-aturan di 2026 ini. Kira-kira bakal berpengaruh banget nggak nih dalam tempo permainan masing-masing tim sendiri?
1: Ngaruh banget sih Mas, kayaknya Mas. Jadi karena ini pertama kali mungkin ya. Jadi kayak kemarin tuh ada match Jepang lawan Finlandia, pemana itu saya lupa. Itu dia sempat kesalahan. Jadi dia lupa ada aturan itu. Jadi sempat 1 menit gak ada pemain pengganti, jadi hitungannya di dalam lapangan cuma 10 pemain, dan itu keserang sama Jepang, kalah Mas.
0: Langsung kalah ya, langsung kalah. Resikonya langsung bubar ya. Harusnya telat langsung, okay, kita selesaikan yang menang yang masih full ini. Okay. Nah ini kan selain juga melihat penyelenggaraan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya gitu ya, kan hanya satu negara ya kalau gak salah, sedangkan tahun ini kan ada 3 negara ya, apakah memang ada alasan khusus atau seperti apa sih sebetulnya kalau menurut pengamatan Mas Rio sendiri?
1: Kalau apa ya, kalau saya baca-baca di berita ya Mas, itu kenapa dibikin 3 negara berbeda? Karena yang pertama karena jumlah pesertanya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Terus butuh stadion-stadion yang udah mumpuni, yang udah siap buat laga, kayak gitu sih. Jadi ya make sense kalau dijadiin 3 negara itu. Dan itu kan masih satu benua juga.
0: Iya, karena sebelum apa, berarti tambahnya kurang lebih kan 16 tim ya.
1: Iya.
0: Jadi kalau dibagi 3 ya masih masuk akal ya. Enggak begitu lama juga ya. Oke. Okay. Nah, apa namanya, tadi kan ada beberapa aturan baru yang memang dilaksanakan di apa namanya tahun ini, Piala Dunia tahun ini. Selain beberapa aturan tersebut, apakah ada aturan-aturan lain yang memang baru ada di perhelatan tahun ini nih?
1: Ya itu termasuk yang tadi, terus sama VAR juga ada Mas. Jadi yang dulu VAR cuma pelanggaran, sekarang tuh dari sudut pojok juga kalau ada kesalahan-kesalahan, bahkan kartu kuning pun itu juga nanti ada VAR-nya lagi.
0: Oke.
1: Jadi lebih ketat gitu.
0: Lebih ketat ya, jadi harusnya makin sportif permainannya ya, makin menarik karena aturannya semakin banyak. Iya. Harus hati-hati juga daripada nanti ngaruh ke pertandingan berikutnya ya.
1: Bener.
0: Oke, okay, nah kalau Mas Rio sendiri dukung negara mana?
1: Kalau saya sih Spanyol, Mas.
0: Dari dulu atau ini tahun ini nih?
1: Iya sih. Sebenarnya udah lama Spanyol sih, tapi apa ya, kayak kemarin-kemarin kan sempat ada problem yang politik sih sebenarnya, kayak Catalan sama Spanyol mau berpisah gitu kan, jadi pemain-pemain bintangnya kan kayak beda apa ya, beda negara gitu jadinya. Itu sih.
0: Oke, oke. Jadi emang akhirnya progres sekarang ya, harapannya gimana nih?
1: Ya harapannya karena lihat di apa ya, Spanyol kan pemain-pemain sekarang yang muda-muda itu dia udah di apa ya, udah diolah sama liganya, jadi lebih bagus gitu loh, Mas. Jadi apa ya, rotasi pemainnya yang dulu mungkin zamannya Iniesta, Xavi kayak gitu, sekarang udah ganti Pedri sama Gavi kayak gitu, itu yang bikin mungkin lebih agak percaya diri ke Spanyol sih, Mas.
0: Oke, kayak jadi gitu. Peluangnya menurut Mas Rio Spanyol di tahun ini gimana?
1: Mungkin 80%.
0: 80%?
1: Iya.
0: Mas, lolos ya?
1: Lolos.
0: Oke. Okay. Satu grup sama siapa aja kalau Spanyol tahun ini nih?
1: Kalau Spanyol ini agak lumayan sih, Mas. Karena di grup F kalau nggak salah. Kalau nggak F apa? I, saya lupa. Karena grupnya banyak banget ya, Mas.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kita ngafalinya tuh agak lumayan ya.
0: Ada 12 grup ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, nah ngomongin soal grup. Aku pengen tahu juga nih. Ini kan pembagian grupnya sendiri. Adakah yang bisa dibilang ini grup-grup neraka, sama ada yang mungkin dibilang ini negaranya kayaknya beruntung banget nih masuk ke grup ini, kayaknya mempermudah jalannya untuk masuk ke semifinal.
1: Ada, Mas. Yang grup neraka itu sebenarnya negaranya mungkin nggak terlalu apa ya, nggak terlalu sering diunggulin buat juara ya. Kayak di grup itu ada Inggris, ada apa lagi ya. Itu yang agak lumayan sulit mungkin atau kuda hitamnya itu Venezuela.
0: Venezuela.
1: Iya itu. Jadi di grup itu, di grup yang sama Inggris itu ya, Inggris karena satu lagi saya lupa itu, sama Venezuela itu cukup lumayan, Mas.
0: Oke, ini kan di tahun ini juga ada kurang lebih 8 kalau enggak salah ya, 8 negara-negara yang baru debut. Nah, ini peluangnya seperti apa nih menurut Mas Rio, mengingat ada 8 negara baru? Berarti kan dari tambahan total 16 ya, dari yang tadinya 32 jadi ke 48, dan 16 ini, tambahan ini, yang 8-nya ini baru debut semua nih. Nah ini seperti apa nih, apakah peluangnya sama dengan yang lain atau harus ekstra?
1: Kalau di Piala Dunia itu kadang ya, Mas, kadang kita nggak bisa ngira, beda kalau tim kan dibayar, terus punya uang ya, dia bisa beli pemain bagus-bagus, okay. Tapi kalau di negara kan tak adanya pemain, nah bahkan kalau di Piala Dunia itu kadang ada itu apa ya, kuda hitamnya tiba-tiba negaranya biasa aja, kayak apa misalnya kayak Venezuela kemarin, terus ada beberapa negara yang Angola juga lolos, terus Tobago juga lolos.
0: Iya, kan, Trinidad Tobago.
1: Iya, itu ternyata apa ya, yang lolos juga gitu. Kemungkinan ya ada peluang untuk bisa lah, Mas. Minimal lolos grup dulu sih.
0: Iya, ya, karena ada beberapa kayak Italia akhirnya gagal lagi. Udah ketiga kalinya ya gagal ya.
1: Kasian tuh, Mas.
0: Nah, ngomongin soal grup juga, kan apa namanya, udah bagian negara sebenarnya udah rilis juga ya pemain-pemain yang akan dimainkan di Piala Dunia 2026 sendiri ini. Nah, kira-kira menurut Mas Rio sendiri, komposisi pemain yang memang sudah diumumkan yang bakal berlaga ini seperti apa nih? Ada yang menarik perhatian kah atau seperti apa?
1: Ada sih, Mas. Ini kan beberapa pemain juga yang masih usia muda ya. Ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahunan. Itu kayak Lamine Yamal yang dari Spanyol. Terus ada Nico Paz juga itu dari Argentina. Ya itu Estafao, saya lupa itu diajak lagi apa enggak. Karena sempat dicoret. Estafao itu dari Chelsea. Dia masih muda juga. Sebenarnya bibit-bibit apa ya, buat regenerasi di negara tersebut udah cukup bisa lah untuk maju di ajang Piala Dunia sih, kayak gitu.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Jadi ya tinggal dilihat aja ya, karena kembali lagi ini kan teamwork ya.
1: Iya, benar.
0: Nggak, bukan hanya 1-2 pemain aja ya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau tadi kita udah bahas terkait dengan grup neraka atau ya yang bisa dibilang grup surga juga ya.
1: Iya,
0: nah, saya pengen tahu juga nih, kalau menurut Mas Rio sendiri, negara yang apa namanya dari 48 ini negara yang bisa dibilang ini kayaknya udah siap buat menang.
1: Beberapa sih Mas. Saya lihat ya, kalau dari pendapat saya sendiri, itu Spanyol. Spanyol dari semua kuatnya itu muda-muda dan apa ya, insya Allah siap sih. Terus ada lagi Prancis. Prancis kan dia juga masih skuad muda juga, dan regenerasinya masih panjang. Terus ada Belanda juga masih bagus tuh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Yang kita tahu apa darahnya agak kecampur Indonesia dikit ya. Belanda itu. Terus ada lagi Argentina. Argentina juga itu kan tahun lalu juga juara.
0: Yeah.
1: Jadi mesti ya bakal siap banget sih Mas. Ya kayak gitu sih mungkin.
0: Dan memang kalau berkaca dari tahun lalu kan Argentina, France, terus Kroasia,
1: yeah,
0: itu pisah grup semua ya. Ada kemungkinan nggak mereka nanti ketemu lagi nih?
1: Bisa lah Mas.
0: Bisa ya.
1: Iya itu kayak apa ya? Kalau ketemu lagi sih kayaknya seru sih Mas. Malah lebih apa ya? Lebih nggak di luar ekspektasi mungkin kayak.
0: Tapi ada nggak apa namanya kuda hitam yang kiranya ini pas kayaknya bakalan mudah banget melaju ke bahkan bisa sampai ke semifinal atau bahkan ke lebih jauh lagi?
1: Kalau menurutku ya Mas, kalau menurutku di apa negara-negara yang mungkin belum pernah merasakan atau pernah merasakan tapi belum pernah lolos tuh kayaknya Ghana sih Mas.
0: Ghana?
1: Ya,
0: kenapa tuh?
1: Dia punya pemain yang sebenarnya gak terlalu dominan di klub. Tapi dia di negaranya bagus banget, gitu Mas. Okay. Jadi ibaratnya kayak ini kan sebuah tim ya, tim kan nggak harus melulu semuanya bintang. Kalau semua bintang ibaratnya pengen ngegulin semua kan.
0: Iya.
1: Nah akhirnya rebutan ya gitu. Nah kalau di Ghana ini saya lihat semua merata Mas. Jadi mungkin struktur permainnya lebih bagus.
0: Oke.
1: Okay. Gitu sih.
0: Kalau ngomongin juara, ada kemungkinan nggak Argentina bakal juara lagi?
1: Kemungkinannya kalau menurutku kecil Mas.
0: Kenapa?
1: Bakal waduh.
0: Apakah komposisi permainan apa pemainnya begitu berpengaruh atau lawan-lawannya ini gimana nih?
1: Lawan-lawannya sih Mas. Lawan-lawannya kayaknya lebih siap untuk apa ya? Lebih ke gimana caranya ngalahin Argentina. Sekarang kan sebenarnya dulu itu di Argentina kan masih mendukung Messi banget gitu. Sosok Messinya tuh masih sekarang kan udah uzur ya Mas.
0: Iya. Yeah.
1: Udah tua.
0: Sudah senior.
1: Ya, udah vintage. Jadi apa ya, mungkin ya saatnya yang muda-muda sih Mas. Mungkin Argentina itu pemainnya tuh masih ada beberapa yang, ya itu contohnya kayak Messi, bahkan Ronaldo pun juga masih dipanggil. Itu berarti kan kayak belum percaya diri sama pemain mudanya aja sih.
0: Nah ngomongin soal pemain muda, apa pemain-pemain bintang, ini kan juga ada apa namanya bintang-bintang baru nih ya. Nah kira-kira bakalan yang bersinar nanti di Piala Dunia 2026 maka Mas apakah masih akan diisi oleh bintang-bintang lama atau justru nanti akan bermunculan nih pemain-pemain muda yang apa namanya potensinya cukup bagus nih.
1: Nah, itu biasanya sih emang ada pemain-pemain muda yang tiba-tiba muncul gitu Mas. Kita enggak tahu dari klub mana, kita enggak tahu dari dia apa berjuangnya gimana itu, kayak misal contohnya Estafao kita belum tahu. Terus dulu ada namanya Cole Palmer nah itu dulu pemain City juga, di City masih muda banget ternyata di Chelsea bersinar kayak gitu Mas. Nah, nggak tahu nanti pas di Inggris di timnasnya gimana. Terus ada lagi kayak Lamine Yamal di klub, kita tahu kan ya udah kontribusi besar banget buat Barcelona, tapi nggak tahu lagi nanti di tim timnas gimana kayak gitu.
0: Oke, ini melihat Piala Dunia 2026 sendiri ini kan dari awal sudah mulai ya rame ya. Selain rame karena tim-timnya dan juga beberapa pembaharuan dari aturan, terus jumlah tim yang masuk kan juga sempat rame terkait geopolitik juga ya. Nah ini seperti apa nih, apakah kayaknya juga cuma di satu apa namanya penyelenggara negara itu aja ya. Nah ini gimana tanggapan Mas Rio sendiri nih?
1: Ya saya lihat apa ya, kemarin sempat baca berita kalau timnas Iran itu gak boleh nginep di Amerika Mas. Nah ini makanya mungkin pentingnya perhelatan Piala Dunia ini di dua negara atau tiga negara tuh biar kalau nggak boleh ke Amerika pindah ke negara lain gitu, nginepnya di negara lain yang masih tuan rumah itu kan masih aman kan.
0: Iya iya, atau mungkin bisa nggak diakalin tuh saya kayak ini kan ada tiga negara nih, ya udah kalau nggak boleh di sini udah dia tandingnya di dua negara yang lain.
1: Nggak tahu nanti negara ini dapat di grupnya mana, dapat stadionnya di mana gitu, apa mungkin di pindah mungkin atau gimana gitu.
0: Tadi apa namanya temanku juga malah nonton kayaknya belum dapat visa juga ya, karena kan itu di luar wewenang FIFA sendiri ya. Kalau memang dipastikan masuk ya udah pasti masuk. Cuma kalau misalnya nggak dapat visa, apakah nanti akan jadi berkurang satu kah timnya atau seperti apa nih? Karena kan mungkin ada beberapa pemainnya yang nggak bisa dapat visa atau malah justru keseluruhan nggak dapat visa. Ini nanti gimana nih berarti Mas
1: Rioni? Nah itu Mas itu apa ya, emang ternyata sepak bola itu nggak bisa di apa ya dipisahin dari politik gak sih?
0: Iya betul sekali, karena kebijakan FIFA dan juga kebijakan negara penyelenggara kan juga saling berkaitan ya, dan tidak ada, nggak bisa intervensi nih FIFA ke kebijakan negara tersebut gitu.
1: Nah makanya ya ini cukup, makanya di tahun ini tuh Piala Dunia paling unik lah Mas, aturan baru, harus negara lebih banyak lagi, ada sebenarnya lagi negara konflik lagi main juga, jadi ya nggak tahu ini Mas, ini banyak kejutan lah.
0: Ya pemilihan tiga negara ini juga apa namanya ya menimbulkan polemik juga ya, karena
1: bener.
0: Otomatis tiga aturan juga ya, di masing-masing pemerintahannya masing-masing. Nah terkait dengan apa namanya pemain top yang gagal masuk ke Piala Dunia nih, Mas Rio, ini apakah akan mengurangi kemeriahan Piala Dunia 2026 atau justru ini akan membuat cerita baru nih yang lebih berwarna?
1: Ya menurutku sih emang mungkin pemain-pemain yang senior itu ada kayak daya tariknya sih Mas. Ya, mungkin Ronaldo kenapa masih dipanggil, jelas mesti buat menarik penonton atau pendukung-pendukungnya Ronaldo masih pengen nonton, Messi juga pun kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang masih rame ya mungkin masih rame Mas.
0: Tetap masih rame ya, karena ya beberapa pemain punnya juga nggak, masih banyak yang tetap join ya.
1: Ya karena mungkin ada pendukung-pendukung mungkin kayak di pendukungnya Real Madrid tuh ternyata hampir pemainnya nggak dipanggil di skuad timnas Spanyol Mas.
0: Nah ini sebetulnya apa namanya pemilihan, ya itu kan sebenarnya hak dari pelatih ya. Nah ini apa yang biasanya tuh pertimbangannya seperti apa sih pelatih menentukan, oke ini masuk apa namanya tim, ini kayaknya nggak dulu deh, ini gimana?
1: Biasanya taktikal Mas.
0: Taktikal?
1: Ya, alasan pertama tuh biasanya taktikal. Kadang juga ya kalau cara kotornya titipan gitu Mas.
0: Oh ada titipan juga di bola ya?
1: Mungkin ya. Ya itu kalau mungkin kayak apa ya, ya kalau rumor-rumor baca berita di netizen itu kan ada, wah ini pelatih ini gak suka sama pemain klub ini ya gitu. Akhirnya timnas Spanyol tuh hampir gak ada pemain Real Madrid Mas. Padahal kita kan itu masih satu negara kan ya.
0: Oke. Tapi aku pengen tahu ini apa, penasaran juga ya. Karena aku kebetulan kan gak begitu paham terkait bola. Tapi pengen tahu apakah pemain-pemain yang nantinya akan bermain di Piala Dunia 2026 di masing-masing negara ini akan dilihat juga dan akan menentukan rate mereka after Piala Dunia sendiri nih.
1: Jelas sih Mas. Itu emang jelas-jelas apa ya, ajeng benar-benar mereka tuh bakal naik apa ya value-nya, harganya ibaratnya gitu. Ya itu makanya kenapa mereka berlomba-lomba buat nyetak skor atau minimal tampil bagus di Piala Dunia. Tapi kadang pun bagus di Piala Dunia belum tentu pas di klub bagus Mas. Kayak gitu. Jadi
0: karena dia, beda orang lagi ya. Nah,
1: beda orang, beda tim, beda pelatih.
0: Nah, bondingnya juga beda lagi ya. Iya. Oke, nah pengen tahu juga, ini kan udah terbagi kurang lebih 12 grup ya, 12 grup, masing-masing grupnya ada 4. Nah, kira-kira menurut Mas Rio, di antara beberapa grup tersebut, mana pertandingan yang pastinya bakal ramai banget, yang paling dinantikan masyarakat, dan ya pokoknya yang kiranya euforianya tuh bakal terasa banget nih?
1: Kalau menurut gue Mas, aku pengen banget ketemu tuh Argentina lawan Prancis lagi. Mm-hmm. Itu jelas pasti lebih rame. Mm-hmm. Karena mungkin balas dendam ya mas. Mm-hmm. Dulu di final Prancis kalah sama Argentina. Nah mm-hmm. ini Argentina juara. Nah, terus saya pengen ketemu tuh Belanda sama Spanyol. Mm-hmm. Itu juga sama. Dia punya, apalagi Belanda kan sempat gak masuk ke Piala Dunia juga. Tuh, jadi ya mungkin apa ya, ingin melawan kayak balas dendamnya di final mm-hmm. juga sama sih.
0: Jadi itu beberapa apa namanya yang pengen ya.
1: Pengen.
0: Tapi kalau di antara 48 ini yang menurut Mas Rio sudah pasti ini enggak usah khawatir, udah dipastikan bakalan masuk semifinal.
1: Masuk semifinal, Mas.
0: Udah dipastikan. Nah, ini kayaknya udah pastilah, enggak usah stres-stres banget pendukungnya gitu.
1: Mungkin Prancis ya, Mas.
0: Prancis. Mm-mm.
1: Dari kesiapan sih saya mikirnya Prancis sih.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, karena ya ada bintangnya Mbappe, mm-hmm. Kylian Mbappe, terus ada banyak pemain bintang di situ juga.
0: Oke.
1: Okay. Kemarin juga PSG menang Piala apa Champions League. Mm-hmm. Nah, itu kan mungkin ada pengaruhnya juga. Tuh.
0: Selain Prancis. Mm. Masa cuma satu nih yang lainnya berarti masih harap-harap cermat. Tiga lah minimal dari apa spot yang ada gitu loh. Okay.
1: Ada Prancis, mm-hmm. Spanyol mas.
0: Oke, okay, tetap Spanyol ya.
1: Tetap dong, harus mas.
0: Ini Spanyol militan kayaknya ini.
1: Ya melihat apa ya kualitas permainan yang muda-muda lebih bagus.
0: Oke.
1: Okay, terus
0: terakhir
1: nih. Aku pengennya kayaknya Brasil mas.
0: Brasil. Mm. Ini Brasil kayaknya belum terkalahkan ya.
1: Iya. Yeah.
0: 5 kali menyandang gelar juara Piala Dunia. Mm. Sedangkan kalau Jerman, Italia 4, lalu Argentina 3 kali ya. Prancis, Uruguay. Prancis ini udah 2 kali ya. Jadi mau nambah lagi.
1: Ya mungkin.
0: Inggris, Spanyol baru 1 kali. Nah, ini mungkin Spanyol ya.
1: Harus, Mas.
0: Oke. Jadi tadi ada Jerman. Yeah. Jerman apa? Ada Brazil, Prancis sama Spanyol yang tetap ya. Mm. Tiga itu yang diharapkan.
1: Itu yang mungkin bisa sampai semifinal atau final mungkin finalnya salah satu itu.
0: Oke, okay. Tapi kalau melihat apa namanya dari tiga yang ya kurang lebih dianggap ini kayaknya bakalan lancar nih ke depannya gitu kan. Ada nggak yang harus diperhatikan pembelajaran dari tahun 2022 sendiri nih Piala Dunia ini?
1: Ya kalau lebih ke negara apa ke sistemnya mas?
0: Ke sistem dari ke negara tiga negara ini.
1: Tiga negara. Hmm. Kalau tiga negara ini mungkin lebih mempersiapkan lagi mas. Kalau yang tahun lalu itu Spanyol, Spanyol itu karena ya itu ada sedikit konflik di apa ya negara, karena ada negara Katalan, ada negara Spanyol.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bintang-bintangnya yang ada di Spanyol itu ternyata keluarga negaranya Katalan. Mm-hmm. Gitu. Jadi sempat pemain Spanyol itu nggak diperkuat sama bintang-bintangnya kayak gitu. Nah mungkin sekarang ini lebih ke apa ya? Ya udah ikut kalian gitu daripada nggak ikut Piala Dunia mungkin kayak gitu. Nah terus apa ya? Kalau di negara Prancis dan lain-lain itu ya lebih kita melihat gimana cara apa ya perombakannya, terus regenerasi pemainnya juga gimana.
0: Oke, okay, kalau di Asia sendiri kan ada 8 negara yang lolos ya kurang lebih ya. Nah ini seperti apa nih? Ini dari tadi nggak ada yang disebutin soalnya nih. Ini gimana nih peluangnya Asia dari 8 negara, masa harapannya sih ada yang masuk ya?
1: Ada,
0: nah ini
1: ada.
0: Gimana peluangnya untuk Asia sendiri?
1: Kalau Asia ya mas, jelas itu nomor 1 mesti Jepang mas.
0: Oke.
1: Okay. Jepang.
0: Iya Jepang.
1: Jepang udah mungkin lolos grup bisa.
0: Oke.
1: Okay. Terus untuk ke semifinal ya peluangnya 40%, 30% mungkin.
0: Apa yang harus diperhatikan biar peluangnya semakin banyak nih kalau dari Jepang?
1: Kalau di Jepang ya, kalau di Jepang itu sebenarnya dari segi permainannya Jepang itu udah bagus mas. Ya, ya tipikal permainan Asia, karena Asia kan kecil terus larinya cepet mas. Nah di Jepang sendiri itu juga dia bisa apa ya, bisa ngalahin negara gede dengan kecepatannya, skillnya kayak gitu.
0: Okay.
1: Cuma kalau ketemu sama tim-tim yang punya body balance bagus, terus dari apa pertahanannya juga bagus tuh, Jepang kadang kerepotan.
0: Okay.
1: Gitu. Kayak dulu kan sempat di comeback sama Belgia. Nah itu momen yang mungkin terpuruk langsung sih Jepang itu.
0: Oke. Okay. Selain Jepang mungkin Asia ada satu lagi nggak yang ya masih bisa berharap gitu untuk lolos lah?
1: Kalau Asia ya mas. Asia itu mungkin mana ya? Arab sih mas.
0: Arab ya. Iya. Ya udah berarti Jepang untuk Asia Jepang di urutan pertama nomor dua nya Arab lah diharapkan Arab ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Terakhir nih Mas Rio, prediksi final dan juga juara Piala Dunia tahun ini nih.
1: Kalau juara jelas mas, Spanyol.
0: Ya, boleh.
1: Kalau final sih saya pengennya Spanyol lawan Argentina.
0: Spanyol lawan Argentina, oke. Okay. Berarti apa namanya Argentina bisa kembali lagi seperti 2022 ya?
1: Berat sih mas.
0: Masuk final ya?
1: Oh, kalau final sih oke.
0: Okay. Oh, maksudnya biar masuk final, biar menang gitu?
1: Nah.
0: Maksudnya biar Spanyol menang?
1: Iya. Itu trik mas.
0: Oke, okay, baiklah ya. Pokoknya mudah-mudahan Spanyol bisa masuk, lolos dulu ya. Yeah. Harus lolos dulu nanti bisa masuk final. Ya, thank you Mas Rio buat obrolan serunya.
1: Yeah.
0: Dan tentunya pemirsa dan juga pendengar RRI buat Anda yang ingin menyaksikan siaran Piala Dunia 2026, Anda bisa tonton di TVRI. Dan jika Anda ingin mendengarkan siaran terestrial Piala Dunia 2026, bisa dengarkan di RRI. Dan tentunya Deep Talk Podcast Pesta Bola Dunia 2026 sampai di sini dulu aja. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya.
2: Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Yellow Malam Malam.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Jaga malam, masih bersama Kode Dwidian ya. Masih lama tentunya, temani sampai nanti di jam 11 untuk Jaga Malam edisi kali ini ya. Tanpa terasa, sebentar lagi gelaran untuk pesta bola bakal berlangsung ya. Dan nanti pun Pro 1 ya, RRI ya. Kurang tahu dah, Pro 2 nyiarin juga apa enggak. Tapi yang jelas di Pro 1, itu bakal ada nanti siaran langsungnya ya. Terkait dengan Piala Dunia 2026. Jadi buat kamu yang lagi di kendaraan, lagi kerja ya, bisa terus tuh dengerin ya gimana jalannya pertandingan. Seru banget ya. Pastikan kalian terus dengerin RRI tentunya ya. Nah, sebentar lagi aku juga bakal gabung untuk kalian-kalian ya yang suka main TikTok. Nanti kita akan main di sana ya. Ngobrol bareng di TikToknya Pro 2. Oke? Okay? Stay tune terus, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Michał Malamala.
1: Sembilan Broadway FM Brokerto, teman terbaik kamu nih bersama aku di Bidan ya. Di kesempatan malam ini lagi live juga di TikToknya Pro 2, tentunya di Pro 2 FM Purwokerto ya. Selamat malam buat kalian-kalian semua yang baru gabung. Dan kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin terkait dengan YouTube ya. Kalian kalau buka YouTube, sukanya nonton apa sih? Jadi silakan aja bisa gabung ya di 081-327-312222 atau juga bisa gabung live chat langsung di YouTube-nya Pro 2, di @RRIPro2PWT atau di Pro 2 FM Purwokerto. Tinggal di searching aja gitu ya. Ini ada teman kita yang gabung, ada Hilda, katanya selamat malam aja. Oke, selamat malam Hilda ya. Terima kasih loh sudah membagikan live-nya dari TikTok-nya Pro 2 ya. Dan kita lagi ngomongin terkait dengan tontonan. Wah, ini salah ngetik aku nih. Tontonan YouTube ya, kesukaan kamu gitu ya. Ada Laura yang ikutan gabung juga. Kita obrolin sampai nanti mungkin di jam 11 malam ya. Jadi silakan yang pengin gabung ngomongin terkait dengan tontonan YouTube.

Teman Pro 2 nih ya, YouTube seperti halnya TV untuk anak-anak Gen Z sekarang ya. Alpha pun juga sama. Milenial juga mungkin sudah mulai beralih ke YouTube ya. Kayaknya udah pada males kali ya nonton TV nasional ya, kecuali nonton bola. Aku pribadi seperti itu ya. Kenapa? Karena banyak iklannya pertama, terus tontonannya gak sesuai dengan apa yang kita pinginin gitu ya. Akhirnya ke YouTube. Nah, kalau kalian buka YouTube nih, biasanya apa sih yang kalian tonton? Nah, kalau aku pribadi biasanya nontonnya adalah konten kreator yang berkaitan sama games. Karena aku memang basicnya suka sama games ya. Nah, kalau game-game sekarang kan speknya tuh harus spek yang katakanlah nih, kalau anak games bilangnya spek dewa gitu. Nah, aku nggak mungkin tuh ya buat beli PC yang speknya dewa. Jadi ini nonton-nonton aja lah. Dan waktu juga nggak punya gitu ya. Nah, buat yang ingin gabung silakan bisa WhatsApp juga di 081-327-312222 ya. Tapi aku mau bacain dulu yang ada di TikToknya Pro 2 nih di kesempatan malam hari ini, oke? Okay? Mana tadi aku udah siapin nih, ada Hilda, katanya dengerin musik aja di YouTube ya dan juga nonton vlog di YouTube pas malam sebelum tidur. Oke, okay. boleh ya. Buat yang mau request lagu besok aja ya di jam 10 sampai di jam 12 siang di hitlistnya Pro 2. Besok kan harusnya aku, tapi ada pergantian pemain jadinya Dosan besok yang temani kamu ya. Juga ada titik ikutan gabung nih, katanya kalau aku nonton Dracin sebelum tidur dengerin video alam relaksasi biar bisa tidur ya. Aduh, ada juga Deddy Pamungkas buka YouTube mah buat nonton cerita horor. Nah, ini mind blowing nih ya, nontonnya cerita horor. Kalau aku mah malah tidak bisa tidur ya, misalnya melek mulu. Itu juga ada Irwan Jono nih ya. Kalian dulu aku sering banget dapat kuis di Pro 2 nih waktu masih pakai telepon sama handphone. Ya, zaman-zaman menyenangkan tuh ya. Kalau aku pribadi ya, yang ngalamin zaman itu seru loh. Siaran tuh seru, jadi banyak banget yang SMS, banyak banget telepon berdering ya. Seru. Kalau sekarang kan beralih gitu ya ke TikTok ya. Terus juga ada Haimel ikutan gabung lihat YouTube nih, biasanya lihat siaran langsung. Ada BMS TV, Banyumas TV ya. Terus juga ada teman kita yang gabung nih dari Singapura, jauh banget. Ada Elin, terima kasih Elin sudah gabung ke Pro 2 ya. Dan Nenek juga katanya malam aja. Siap. Katanya si Elin nih dia aslinya dari Sumpyuh, Banyumas ya. Tapi sekarang lagi merantau di Singapura. Juga ada Dian Ngapak nih, katanya buka YouTube lihat iklan jadul sama lagu jadul. Nostalgia ya. Tapi iklan yang paling bagus menurutku ya yang mind blowing itu dari Thailand. Iklannya mind blowing banget loh. Kita nggak tahu ya, tahu-tahu endingnya apa gitu. Waduh, sering banget kita melihat plotis-plotis di iklan itu.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang, hanya di

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Teman Pro 2 nih ya, ada Mary Gova. Hey, kamu teman apaku? Coba aku cari. Bah, susah nyarinya. Ada siapa lagi nih? Ada Lom ML ya. Kita lagi ngomongin terkait dengan apa sih? Kita lagi ngomongin terkait dengan YouTube nih. Kamu kalau buka YouTube ya, apa sih yang kamu tonton? Ya enggak? Ada waktu itu aku juga nonton nih kalau enggak salah rakyat bicara atau apa deh, aku lupa deh. Ngomongin soal alien. Alien sama UFO tuh ya. Kalau Bang Govar Hilman kan dia percaya suatu ketika ya akan ada zombie di dunia ini. Buktinya juga udah mulai ada apa sih namanya, kepiting ya kalau nggak salah ya, yang ditumbuhi oleh jamur-jamur tuh. Udah kayak di itulah ya. Yang ada di game lah ya, aku lupa dah namanya ya. Ada nggak tahu dah ya. Nah kalau aku percaya ada alien ya, kayak film di Man in Black tuh ya, tuh kayak gitu tuh, aku percaya tuh ya. Bahkan beberapa video kan juga menunjukkan hal-hal serupa ya. Bahkan ada yang kayak The Flash tau-tau cepet banget ya, mau kecelakaan gak jadi, wow, itu ada juga ya. Ada, itu gara-gara di YouTube tuh, gara-gara YouTube ya. Itu juga ada yang mengulas tentang horor gitu, itu juga kadang aku nonton sih. Tapi aku lebih sukanya ke games sama ke otomotif ya. Dan otomotif juga gak semua konten otomotif aku tonton, aku lebih suka yang vintage ya. Yang era-era kayak Fast and Furious 1, 2, sampai 3 lah ya. Itu kan mobilnya masih modifikasi tangan, Hemet gitu ya, DIY lah ya. Bukan yang pabrikan gitu. Atau mungkin kayak Pemparade gitu-gitu ya. Itu kan modifikasi yang ya mobil asli dimodifikasi sendiri gitu, bukan yang dari pabrik. Nah aku sukanya kayak gitu tuh Vintage-vintage aja ya gak? Oke. Nanti aku bacain lagi dah teman-teman kita yang gabung ya. Soalnya ini kalau yang di apa, TikTok yang Pro 2 bahasanya udah mulai bergeser nih. Dari YouTube sampai ke parenting anak-anak. Ada buat yang penasaran obrolan di TikTok gimana sih? Ya udah gabung aja tuh di TikTok yang Pro 2 ya. Nah ini ada Nainai ikutan gabung juga nih. Kalau aku nonton YouTube nih sukanya yang horor-horor kayak Sarah Wijayanto, Putri Erika ya, Bangku Kosong dan lain-lain. Ya. Ngeri, suka yang horor ya, penasaran. Kadang kita penasaran. Ya kalau di TV nasional mungkin kayak Dunia Lain gitu ya. Aduh, kan ada yang kayak gitu juga, ya enggak? Ya udah kita obrolin ini ya sampai nanti di jam berapa sih? 11 ya, masih ada waktu kurang lebih 1 jam. Jadi silakan aja buat kalian yang ternyata baru stay tune atau mungkin baru selesai ngerjain sesuatu, bisa gabung juga nih di TikTok-nya Pro 2. Di mana sih? Di @radipro2pmt atau di Pro 2 FM Purwokerto.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kacau Malam-Malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi nih di kesempatan kali ini sampai nanti di jam 11 ya. Temanya udah rubah, tadi temanya di awal kita bahas terkait dengan YouTube yang kalian tonton apa nih, karena banyak yang request, "Bang, bahas horor, Bang, bahas horor, Bang." Akhirnya kita bahas horor nih ya, cerita horor. Beh, ya aku penasaran nih di tempat kalian ya, cerita yang rame apa sih gitu ya. Jadi silakan aja bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222, atau gabung juga di live TikTok-nya Pro 2 tuh ya, aku ngelek ceranku sendiri. Silakan aja di Pro 2 FM Purwokerto ya, aku tunggu ya. Buat yang pengen ngefollow TikTokku yang kosongan itu ya, yang kayak bakso kosongan ya, itu juga boleh lah ya, do_d ya, itu tuh ya, silakan. Oke, aku masih bahas juga di TikTok ya, nanti kalau ada cerita yang menarik aku bakal bacakan juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik FM 2.0, teman terbaik kamu.

Malam-malam. Teman Padu ngomongin terkait dengan cerita horor ya, waduh, yang lagi ramai kemarin tuh ya, terkait sama yang palsu-palsu. Meneror warga untuk bisa menggasak isi rumah tuh ya. Dulu di Jawa juga sempat ramai ya terkait dengan itu, dan ternyata ini dipakai di luar Jawa dan masih worth it. Ditakut-takutin nanti yang punya rumah kabur ya, terus habis itu dicolong, colong. Ada aja. Ah, ya memang ya zaman sekarang tuh ya. Apalagi untuk kalian ya yang ada di Baling Mas Cakep, ini juga kayaknya meningkat nih ya tingkat pencurian ya. Soalnya kemarin aku waktu kumpulan apa sih namanya RT-an gitu ya, itu diumumin juga nih di daerah ini banyak amat perasaan nih. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jangan lupa dikunci ya, dikunci. Motor juga dikunci. Kemarin tempatku ada tuh yang hilang. Motornya hilang gara-gara kuncinya masih nyantel. Bah, tanpa harus susah payah tuh dia tuh. Makanya hati-hati ya. Itu juga merupakan cerita yang horor juga loh ya. Kehilangan sesuatu loh, itu horor tuh. Tadi ada teman kita yang gabung katanya, kalau udah tanggal tua horor tuh si Alvino ya. Hati-hati, jangan kelamaan tuh, dompet dibiarin kosong ya, nanti angker. Ini karena lagi on air, gak bisa aku ceritain semua nih cerita-cerita horornya ya, tapi buat kalian yang penasaran sama ceritanya bisa gabung di live TikToknya Pro 2, karena masih live juga nih aku ya, ngomongin terkait dengan itu semua. Buat yang di SMS, zaman dulu banget SMS, di WhatsApp Pro 2 ya, bentar-bentar aku coba cek dulu deh WhatsAppnya Pro 2. Barangkali ada yang gabung, yang mau ngulas juga ya terkait dengan ceritanya juga boleh, silahkan aja. Oke, karena setiap daerah kan beda-beda ya, kayak di Bali mungkin ada layak, di mana ada kuyang, di ini beda-beda gitu loh ya. Oke, kita tunggu dah di 081-327-312222 atau lewat TikToknya Pro 2 juga boleh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: badan kamu gitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih. Ada pengalaman yang menarik juga di chatnya, TikToknya Pro 2 nih. Ada si Kafif Kun katanya ya. Jadi dia punya pengalaman menarik. Apa tuh pengalamannya ya? Katanya ada kejadian horor di wastafel di salah satu rumah sakit ya. Jadi pas aku lagi cuci muka, ngadep ke kaca ya, dianya gerak, badannya gerak ya. Tapi yang di cermin ya, diem aja katanya gitu. Aku kira ini cuma ada di film-film doang ya, yang gak sinkron tuh antara kita dengan pantulan yang ada di kaca ya. Artinya dia langsung kabur dan deg-degan. Wah, setiap orang kayak gitu tuh, aku juga pasti deg-degan ya. Ada-ada, serem juga ya. Ini sebuah pengalaman yang dialami sendiri. Ada-ada, ya. Setiap orang mungkin punya ceritanya masing-masing atau mendengar ceritanya masing-masing ya, terkait dengan suatu hal yang berbau horor. Atau mungkin ngalamin langsung. Waduh, itu kalau ngalamin langsung mah ya maktredep. Mukanya langsung mendadak ganteng ya, mendadak putih ya. Putihnya putih pucat tapi karena takut. Yo. Yang lain silakan yo, bisa gabung yo di WhatsApp Pro 2 juga, masih aku tunggu ya di 081 327 312222.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman berdua nih ngomongin terkait dengan yang horor-horor. Eh waduh, kalau di TikToknya berdua sih rame bahasanya ya. Cuma kan aku butuh memfilter ya buat lagi di on air. Takutnya kalian udah malam-malam kayak gini lagi sendirian, lagi dengerin gitu ya. Nanti malah ke trigger dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, terkadang kita takut dengan hal yang sebenarnya tidak ada ya. Itu cuma ada di pikiran kita sendiri ya. Jadi horor tuh gak melulu tentang mistis, tapi mungkin horor itu juga ada kaitannya dengan ketakutan kita sendiri gitu loh ya. Kita membayangkan suatu hal ya, dan bayangan kita tuh terlalu nyata di pikiran kita sehingga kita ngerasa bahwa wah ini benar deh, benar terjadi deh gitu ya. Mungkin gampangannya seperti halnya kita membayangkan bahwa kita berada di suatu apa sih namanya, suatu jalan, jembatan lah katakan gitu ya. Terus kita bayangin jembatannya runtuh gitu. Nah sampai ketika kita masuk di kondisi itu, kita lewati jembatan itu, jembatannya sama apa yang kita pikirkan ya, atau sama yang pernah ada kita, sama yang pernah kita bayangkan di pikiran kita gitu ya. Nah kita akhirnya takut lewat situ karena apa yang kita bayangkan terlalu nyata gitu ya. Padahal itu hanya bayangan semata. Nah itu juga merupakan suatu hal yang dalam tanda kutip horor ya, nggak harus yang mistis-mistis juga. Bahkan tadi teman kita ada yang bilang horor, mau batuk lagi. Ada teman kita yang ngomong horor kalau tanggal tua ya, ngelihat isi dompet kan kosong ya. Itu horor juga ya, kayak gitu ya, nggak harus yang mistis-mistis, oke? Okay? Nah terima kasih nih buat kalian yang udah ikutan gabung, buat yang stay di TikTok juga terima kasih ya, yang udah ngobrol banyak dari satu topik ke topik yang lain, bahkan melebar ke bahasan-bahasan yang nggak nyambung sama topik pun juga tadi juga sering terjadi ya. Yaudah, yang jelas aku masih punya waktu dikit buat temani sampai jam 11 malam sebelum nanti ada jazz musik ya. Oke, okay? Stay tune terus, tetap di 99 Prodo FM Prokerto, teman terbaik kamu.

Halo, nama aku Ilham. Aku perwakilan dari HMI Komisariat FH Unsur. Aku juga sebagai pendukung timnas Spanyol dan Lamine Yamal nanti. Aku pengen ucapin terima kasih banyak buat RRI yang telah menyiarkan siaran Piala Dunia tahun 2026 ini. Saya harap semoga siaran ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghibur kita semua. Terima kasih.

92 sampai sini dulu penjumpaan kita di kesempatan malam ini ya. Bersama aku Dedy Widian, besok temani kamu. Jam berapa besok? Besok aku gak ada nih, libur. Tapi yang jelas habis ini bakal ada jazz musik yang temani sampai di jam 12 malam ya. Banyak lagu-lagu juga yang sudah disiapkan sama MD-nya Pro 2, Siska Kuni yang sudah nyiapin. Jadi buat kamu yang belum bisa tidur, gak ada salahnya stay tune terus sampai di jam 12 malam. Aku pun juga bakal pamit di jam tersebut ya. Jadi stay tune aja. Tetap di 99 Pro 2 FM Broker atau teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: 0811-3122-22. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
3: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh. Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
5: Merokok sambil berkendara. Nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Yang seru di sini ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Radio FM Purwokerto, teman.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta-merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Kan Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Sahutria,
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Blair, sudah tugas kami mengantarkan acara untuk sepanjang hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan saat lagi memancar kami, frekuensi 99 MHz sedang menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memberitahu kami mengenai Lailatul Qadar. Tetapi sayang, waktu itu terjadi pertengkaran di antara dua orang Islam. Setelah itu Rasulullah bersabda, aku keluar untuk memberitahu kapan munculnya Lailatul Qadar. Tetapi sayang, si Fulan dan si Fulan saling mencaci, sehingga penentuan mengenainya telah diangkat. Barangkali hal itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah pada malam yang ke-9, ke-7, dan ke-5.

0: boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: badan kamu gitu aja dipamerin. Ih, iya, sok cantik lagi. Lihat tuh hidungnya, kayaknya hasil operasi deh. Ih, iya bener, gak natural. Ih, males.
1: Berhati-hatilah dalam berkomentar. Stop menebar hoax, stop cyberbullying. Mari menjadi generasi yang bijak dan pintar dalam bersosial media.

0: Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Edies Abdullah. Suatu hari seorang filsuf naik perahu kecil ke suatu tempat. Dia tidak sendiri melainkan ditemani seorang nelayan. Perjalanannya cukup jauh sehingga ia merasa bosan. Karena itu ia pun mengajak ngobrol pada sang nelayan. Filsuf itu bertanya pada nelayan, "Apakah Anda mengerti tentang filosofi?"
1: "Tidak, Tuan," jawab si nelayan.
0: "Wow, sayang sekali. Berarti Anda sudah kehilangan setengah dari kehidupan Anda. Kalau matematika, apakah Anda mengerti?" tanya si filsuf lagi.
1: "Tidak, Tuan."
0: Filsuf itu menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengejek sambil berkata, "Wow, berarti Anda sudah kehilangan lagi setengah dari kehidupan Anda." Si nelayan cuek saja sambil tetap mendayung perahunya. Tak lama kemudian, ada badai. Angin dan badai mulai membuat perahu mereka mulai terombang-ambing dan bahkan air mulai masuk ke perahu. Sang filsuf mulai nampak gemetar, ketakutan. Melihat gelagat penumpangnya, sang nelayan pun bertanya, "Apakah Tuan bisa berenang?" Sang filsuf pun menggelengkan kepalanya sambil berkata,
1: "Tidak, saya tidak bisa berenang."
0: "Berarti Tuan segera kehilangan seluruh kehidupan Tuan." Saat itulah sang nelayan tertawa sepuas-puasnya. Nah, pendengar, setiap orang sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bangga atas prestasi itu wajar saja. Tapi jangan sampai membuat diri sendiri menjadi sombong, apalagi angkuh. Ada baiknya mungkin kita selalu mengingat, di atas langit ada langit. Dan kita juga masih perlu belajar dari kelebihan orang lain. Saya, Edies Abdullah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi kehidupan terasa sangat menawan, manakala diisi dengan perilaku ikhlas. Ibarat sebuah rumah, ia tampak indah karena ditopang oleh bagian-bagian yang ikhlas. Fondasi, meskipun tak tampak dari luar, tapi ia ikhlas, sehingga bangunan bisa berdiri kokoh di atasnya. Tembok, meski sering disakiti oleh paku-paku dinding, tapi ia juga ikhlas, sehingga bertenggeranlah di atasnya hiasan-hiasan dinding yang indah menawan. Genteng, meski harus tersengat panas, tersiram hujan, tapi ia ikhlas, sehingga rumah itu enak dijadikan tempat berteduh. WC, meskipun dikotori tiap hari, tapi ia ikhlas, sehingga rumah terjaga dari aroma kotoran dan udaranya tetap segar. Oleh karena itu, ikhlas artinya adalah bersih, dari kata kholis yang artinya membersihkan. Jika setiap amal dilakukan dengan ikhlas, artinya amalan itu adalah amal yang dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak ada pamrih duniawi, baik kepada benda-benda maupun kepada manusia. Siapa yang ikhlas, maka ia akan merasakan kedamaian dalam kehidupan. Siapa yang damai hatinya, akan mudah menemukan kebahagiaan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

69 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. PS Bandung mengawali perjuangannya di grup R Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan kemenangan. Setelah menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1 di Stadion Satria Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
1: Bandung mengawali perjuangannya di grup R Liga 4 Piala Presiden 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Makassar City FC dengan skor 2-1 di Stadion Satria Purwokerto pada Selasa 9 Juni 2026. Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama menampilkan permainan terbuka dan saling menciptakan peluang. Namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi pembeda dalam laga tersebut. PS Bandung mampu memanfaatkan peluang yang diperoleh dengan lebih baik sehingga berhasil mengamankan kemenangan atas wakil Sulawesi Selatan tersebut. Manajer PS Bandung, Nyoman Nuwarta, mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil disiplin dan fokus sepanjang pertandingan.
2: Pertandingan hari ini sangat seru, kedua tim seri silih berganti, tapi kami lebih efektif bermain dan lebih disiplin, fokus semangat berkat hadiran ketua umum kami dan dukungan semangat Bandung, Bali, dan semua jajaran pejabat di Bandung dan di Bali. Kita nama semangat ya. Untuk itu dari segi skill, dari segi kemampuan, saya kira berimbang. Namun kita lebih pintar memanfaatkan peluang pada hari ini.
1: Menurut Nyoman, kemenangan pada laga pembuka menjadi modal penting untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase grup. Sementara itu, pelatih Makassar City FC, Susanto, mengakui timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi meski telah menunjukkan perkembangan dalam permainan, terutama di sektor sayap.
3: Nah, ini mungkin hasil yang tidak kita inginkan karena kita sudah berkeras dengan melakukan pertandingan ini dengan baik. Tapi hanya mungkin faktor maksimalkan setiap kesempatan aja yang belum dikubah sebenarnya sebelumnya.
1: Hasil ini menempatkan PS Bandung dalam posisi positif di klasemen sementara grup R. Sementara Makassar City FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Info Pro 2. Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Udah hari Kamis aja nih ya. Ada aku Siska yang balik lagi buat temani kamu di Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2. Sampai nanti di jam 10 ya. Aku bakal hadirkan banyak informasi dan juga lagu-lagu buat kamu. Biar tambah semangat ya. Meskipun di luar sana juga kayaknya masih malu-malu mataharinya buat muncul. But it's okay teman Pro 2 ya. Aku coba buat charge energi kamu pagi hari ini ya. Dengan lagu-lagu yang udah aku siapin tentu saja. Ya, spesial banget ya pagi hari ini dibuka sama penyanyi yang legend ya, ada Glenn Fredly ya, dengan kisah romantis ya teman Pro 2. Dan yang pasti ya, aku penasaran pengen nanyain ke kamu teman Pro 2, di handphone kamu gitu ya, di handphone kamu itu apa aplikasi yang paling sering kamu buka gitu ya. Kasih tahu alasannya kenapa ya. Boleh di share komentarnya ke 081327312222 ya. Atau bisa ke Instagram @RRIPro2PWT.

92.2 RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2020,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Awalnya teman pro 2 buat kamu nih, para ARMY terutama gitu ya. Penjualan umum tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya, SUGBK, pada 26 hingga 27 Desember 2026 resmi dibuka pada hari ini ya, Kamis 11 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan general on sale dimulai setelah ARMY membership pre-sale dijual pada hari Selasa 9 Juni. Dan pada general on sale ini, penggemar dapat membeli tiket konser tanpa perlu mendaftar Weverse ARMY membership. Dan kalau berkaca pada antrean pre-sale ya, maka sesi penjualan umum diyakini mendulang antrean panjang, mengingat tidak diperlukan syarat apapun ya untuk bisa membeli tiket konser BTS. Dan penggemar disarankan menggunakan device dan juga browser yang memadai saat war ticket berlangsung. Dan fan atau ARMY juga dapat menunggu pada laman penjualan sebelum war ticket dimulai, sehingga otomatis bakal masuk antrean. Dan demi menghindari modus penipuan alias scam para penggemar BTS ya, lebih baik membeli tiket asli di situs yang tersedia. Link atau tawaran penjualan tiket konser BTS ya dibagi menjadi dua tautan ya, berdasarkan hari konser tersebut. Dan saat sesi pre-sale, lebih dari 500,000 ARMY ikut war konser BTS Jakarta di hari pertama. Dan terpantau antrean itu menyentuh 540.570 orang ya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, tepat saat war tiket konser hari pertama BTS dibuka.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Rumble FM, Pulau Jawa.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Good morning buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_pro2pwt. Tadi aku nanyain ke kamu ya, aplikasi apa sih yang paling sering dibuka di handphone kamu pas lagi gabut gitu ya, dan kasih tahu alasannya kenapa gitu ya. Oke, selamat pagi, ada dari Rizka. Katanya paling sering aku buka TikTok, Kak. Scroll bentar tahu-tahu udah 3 jam aja. Algoritmanya ngeri banget emang gitu ya. Oke. Ada lagi dari Bagas, katanya kalau aku Twitter sih, Kak. Soalnya dramanya seru banget buat disimak pas lagi gabut, lumayan dapat info receh buat bahan gibah sama temen. Oke. Baiklah. Ada Vero juga, katanya paling hobi tuh scrolling Shopee, Kak. Parah banget. Cuma masuk-masukin keranjang doang, tapi enggak di-check out. Hobi banget emang aku, Kak Siska. Terus self feelingnya juga lewat window shopping online gitu. Pokoknya seru lah, Kak. Oke. Makasih ya Vero ya. Satu lagi ya, ada dari Kenzo. Katanya paling suka tuh kalau aku buka aplikasi Mobile Legends di handphone ya. Jadi mabar tipis-tipis biar enggak stres, Kak. Tapi malah makin emosi kadang. Emang rada lain hiburan satu ini. Thank you ya teman Pro 2 buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9 aja.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Teman berdua, langsung aja kita lihat seperti apa sih perkiraan cuaca hari ini ya untuk Banyumas dan sekitarnya. Apakah nanti sore bakal turun hujan atau seperti kemarin ya, cerah ceria gitu kan ya. Oke, langsung aja kita lihat dari Banyumas dulu ya, di situs resmi bmkg.go.id. Hari ini berpotensi cerah ya, suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga. Purbalingga hari ini juga diperkirakan cerah, suhunya rata-rata antara 22 hingga 30 derajat Celcius. Begitupun dengan Banjarnegara, hari ini berpotensi cerah, suhunya berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius. Dan terakhir ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, Kebumen hari ini diprediksi cerah ya, sementara suhunya diperkirakan antara 23 hingga 29 derajat Celcius.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini ya di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
2: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin langsung saja di simpang Kur Satria ya, yang terpantau lumayan ramai. Pada pagi hari ini dari kembatan ke simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi ini, tapi tidak ada kemacetan atau antrian ya, ini lancar. Jadi yang mungkin mau melewati simpang Kur Satria atau simpang Aston ya, ini lancar, tidak ada hambatan lah. Ini walaupun ramai, ya wajar ramai pagi hari ya, bukan ramai yang macet panjang atau antrian panjang kepadatan ini, bukan. Ini ramai-ramai biasa, masih lancar pada pagi hari ini di sekitar simpang Kur Satria. Terus sebelahnya ada di simpang Kebun Dalem ya. Di simpang Kebun Dalem juga ini ramai dari arah barat yang satu arah ya. Dan jalan Gatsu, jalan Kombas, ini ramai. Sepeda motor, mobil pribadi. Dan untuk yang dari arah selatan juga ya, yang terusan dari simpang Sutosuman, ini dari arah selatan menuju ke utara, jalan Ofis. Ini juga lancar, sepeda motor, mobil pribadi. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar sekali untuk di simpang Kebun Dalem dan simpang Aston ya. Ini jadi yang mau melihat simpang Kebun Dalem, simpang Aston, ini aman pada pagi hari ini. Terus sebelum simpang sebelahnya lagi ada di simpang Sutosuman ya, yang tadi terusan ke arah Kebun Dalem dan simpang Kor ya. Ini di simpang Sutosuman karena satu arah dari arah timur menuju arah barat. Ini lumayan ramai juga sepeda motor, mobil pribadi yang melintas. Ini juga bisa dilihat ya dari studio RRI, pasti kelihatan untuk di jalan Jensut pada pagi hari ini lumayan ramai, tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Itu yang dari arah timur ya. Dan dari arah selatan ini juga terusan dari Raja Wali ya, dari arah Andang, Raja Wali, terus ke arah simpang Sutumpur ini sampai simpang Sutosuman, ini lancar juga sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan juga ya. Jadi aman banget untuk di simpang-simpang tersebut. Terus untuk yang lain seperti di Sawangan, Museum Bari, di Alun-Alun, ini juga lancar walaupun ramai ya. Yang paling ramai ini yang dari arah underpass atau di underpassnya lah ya, di jembatan yang terlihat ramai karena ini kamera lagi menghadap ke arah jembatan. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, bus juga, bus Trans Banyumas ya, yang